RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur.
1: Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Oke, sebelum kita akan lanjut ya ke rangkaian acara selanjutnya di pukul 9 teman Pro 2, saya masih punya satu informasi terakhir. Masih soal sepak bola ya, tapi ini bukan Piala Dunia, ini dari Liga Perancis di mana Paris Saint-Germain menutup Liga Perancis 2025-2026 dengan kalah tipis 1-2 dari Paris FC. Paris Saint-Germain menutup musim Liga Perancis ya dengan kalah dramatis dari Paris FC 1-2 di derby sekota yang dimainkan di Stade Jean Bouin. PSG sebenarnya unggul lebih dahulu ya, namun Paris FC kemudian bangkit dan comeback, akhirnya bisa ya menciptakan 2 gol dan memetakan dominasi PSG sejak awal pertandingan ya. Dan ini sekaligus menutup musim ya untuk Liga Prancis, dan tentunya meskipun kalah, namun tentunya kita sudah bisa menilai arahnya kemana begitu ya. Mungkin saja Paris Saint-Germain bersiap-siap untuk menghadapi final Liga Champion ya, sehingga harus menurunkan lapis kedua, atau mungkin permainannya mereka lebih menjaga stabilitas dari para pemain, mungkin saja begitu ya. Namun apapun hasilnya, selamat ya untuk Paris Saint-Germain juga ya, yang juga akan berlaga di final Liga Champion melawan Arsenal, dan tentunya selamat juga untuk tim-tim lain juga yang walaupun tidak berlaga kayak para PSG ya, harus bermain di Liga Champions, namun sudah menjuarai liga-liga di liga-liga domestik, kira-kira begitu ya. Dan informasi ini menjadi informasi terakhir bagi kita semuanya teman Pro 2. Saya akhiri kebersamaan kita untuk beragam informasi, dan sesaat lagi ya kami akan hadir ya dengan obrolan kaitan dengan nilai-nilai keindonesiaan teman Pro 2 pagi ini. Dan juga masih ada lagu-lagu hiburan yang lain akan kami hadirkan untuk menghibur teman-teman semuanya di kesempatan pagi hari ini. Semangat untuk semuanya. Ini awal minggu, harus semangat. Semoga apapun yang kamu rencanakan hari ini bisa kamu kerjakan dengan baik.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa, dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, bang. Terima kasih, ya, bang.
2: Sama-sama, dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Ya, 99,8 Prodo atau buat teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk pendengar sekalian dimanapun berada, yang ada di Atambua, yang ada di Keva, yang ada di Malaka, bahkan juga yang ada di Alor. Atau bagi kamu yang mendengarkan siaran kami di RRI Digital, selamat pagi untuk kamu semua ya. Semoga hari ini menyenangkan bagi semuanya. Dan seperti biasa, kita di Spada, kita akan bicara soal nilai-nilai keindonesiaan. Dan sudah ada bersama dengan saya Purna Paski Braka, Kota Kupang 2023, namanya Hiskia Pilu Ignatio Nau, dan saya coba sapa. Halo, selamat pagi, apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Puji Tuhan, baik ya. Tio juga mungkin sedikit berbagi, pengalamannya seperti apa itu? Kalau di Paski Bra itu, belajar soal Indonesia itu seperti apa?
1: Baik, kalau kami di Paski Braka, belajar mengenai keindonesiaan itu tentunya sesuatu hal yang pasti. Itu hal yang ditanamkan kepada kami sebagai anggota-anggota Paskibraka. Tetapi yang ditanamkan kepada kami tidak dalam penyampaian secara formal sepenuhnya. Bisa jadi dalam proses latihan kami sehari-hari, kami diberi briefing, tidak dalam bentuk materi secara formal. Jadi ada doktrin-doktrin yang ditanamkan kepada kami untuk bagaimana kami menjadi pemuda-pemuda, orang-orang muda Indonesia, calon-calon pemimpin yang mencintai negara kita seperti itu, dengan tetap mempertahankan identitas nasional kita seperti itu.
0: Oke, nah yang menarik, ada doktrin-doktrin. Nah ini yang kita penasaran nih, doktrin apa saja nih yang kira-kira ditanamkan dan itu harus betul-betul ada dalam jiwa seorang muda Indonesia?
1: Ya, salah satu doktrin yang menurut saya simple, tetapi mungkin banyak anak-anak muda yang kurang memperhatikan ini. Ini adalah dengan menghormati salah satu simbol negara kita, yaitu bendera. Bendera negara Indonesia, bendera merah putih. Kenapa ini saya bilang salah satu doktrin yang kemudian diabaikan, seringkali diabaikan oleh anak-anak muda. Karena kami dididik dengan keras untuk bagaimana menghargai itu sebagai perjuangan yang mati-matian dilakukan oleh para pahlawan kita untuk mendapatkan hal itu. Sehingga saya juga akhirnya mempromosikan ini, menerapkan ini juga ke teman-teman saya untuk bagaimana saya mempengaruhi mereka supaya mereka juga menghargai salah satu simbol negara tersebut. Itu salah satu doktrin kecil yang diajarkan kepada kami.
0: Oke, nah mungkin adakah juga penanaman norma-norma, nilai-nilai tentang Pancasila juga kepada teman-teman begitu?
1: Iya, kalau berkaitan dengan Pancasila itu tentunya sudah pasti ditanamkan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tidak hanya di Paskibraka saja, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan di sekolah juga diterapkan nilai-nilai Pancasila. Seperti misalnya penerapan sila pertama, kami selalu diajarkan untuk toleransi antar umat beragama, menghargai ibadahnya agama teman-teman yang berbeda keyakinan dengan kita dan lain sebagainya. Bagaimana kita juga menjaga hak dan kewajiban teman-teman kita untuk setara, kita setara untuk mendapatkan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian keadilan-keadilan tertentu yang memang harus dipenuhi di lingkungan masyarakat, di sekolah, dan lain sebagainya.
0: Saya pengen tahu juga, mungkin setelah kemarin Tio ikut Paskibra dan banyak sekali hal yang didapat. Nah, setelah Tio keluar dan kembali ke lingkungan sekolah atau mungkin ke lingkungan masyarakat, Tio masihkah menemukan teman-teman yang mungkin masih belum tahu lagu-lagu nasional atau belum tahu Pancasila atau seperti apa begitu?
1: Iya, hal itu masih sering saya temui dan memang saya selalu gencar orang-orang itu harus langsung dikasih tahu yang betul, harus langsung diselamatkan lah istilahnya.
0: Iya, betul.
1: Karena jangan sampai mereka mengaku menjadi bagian dari bangsa Indonesia, tetapi hal-hal dasar seperti Pancasila dan lagu-lagu seperti Indonesia Raya saja mereka tidak tahu.
0: Nah, itu dia.
1: Itu saya rasa sesuatu yang sangat miris terjadi, apalagi di umur-umur saya, anak-anak SMA. Sangat disayangkan pendidikannya sudah SMA, tetapi hal-hal dasar mengenai kebangsaan itu tidak tahu. Itu yang menjadi sedikit apa concern dalam diri saya. Tetapi saya tidak menyerah. Saya langsung, saya selalu apa memaksa mereka, memacu mereka untuk mereka tahu seperti itu. Mungkin dalam dialog sehari-hari, saya selalu berusaha untuk mengembalikan memori mereka, mengembalikan pengetahuan mereka tentang Pancasila dan kebangsaan tersebut.
0: Nah, Ini yang terakhir saya pengen mungkin ada semacam apa ya pesan-pesan dari Tio lah untuk teman-teman muda bahwa sebenarnya NKRI itu harga mati loh. Jadi kita harus betul-betul menunjukkan cinta kita terhadap NKRI ini. Silakan pesan-pesannya.
1: Baik, untuk anak-anak muda Indonesia di tengah arus globalisasi yang kuat ini, jangan kita melupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jangan kita terdistraksi dengan hal-hal yang membuat terjadinya disintegrasi bangsa, apalagi untuk kita anak-anak muda. Tetaplah memiliki pemandangan bahwa kita ini Indonesia, kita ini satu. Saya Indonesia, saya satu juga dengan teman-teman saya yang lain. Dan tetap cinta tanah air, tanamkan itu semenjak masa mudamu ini, supaya generasi berikutnya itu tidak akan hilang dan mati rasa cintanya terhadap tanah air.
0: Oke, Tio, terima kasih untuk waktunya. Salam untuk keluarga, teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas kembali.
1: Siap, terima kasih, Kak.

Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Ya, 99,8 Pradua Tampu, teman terbaik kamu. 53 menit lepas dari pukul 9 pagi. Dan saya Mikidaka yang sudah menemani kamu dari subuh tadi sampai dengan saat ini akan pamit. Semoga apapun yang sudah kami hadirkan bermanfaat dan terus menghibur kamu semua dalam setiap aktivitas kamu ya. Tetap dengerin Pradua Tampu, karena selepas ini juga masih akan ada rangkaian acara-acara kami yang lain akan terus kami hadirkan untuk teman-teman semuanya hingga tengah malam nanti. Jadi jadikan Pradua sebagai teman kamu dalam segala aktivitas. Oke, okay. Dari Gerahasian Altari Atambua, saya Mikidaka pamit. Kita ketemu lagi dan kesempatan. Selamat pagi, sukses untuk semuanya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Bye-bye.

Teman Pro 2 balik lagi di 99,8 Pro 2 FM Atambua. Dan kita masuk di Pro 2 Hitlist nih ya Teman Pro 2, di jam 10 sampai di jam 12 nanti. Ditemenin sama Imal Teti yang bakal nemenin kamu setelah jam 12. Itu masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore. Jadi agak panjang hari ini, selama 5 jam ke depan ya. Hari Senin Teman Pro 2, saatnya buat bersibuk-sibuk membakar semua apa ya, energi-energi dalam diri kamu. Ini memang harus apa? Biasanya hari Senin tuh kan sibuk-sibuk parah toh. Kayak Senin sampai Jumat tuh memang sibuk sih. Cuman hari Senin tuh entah kenapa sibuknya tuh caps lock ya. Something like that Teman Pro 2. Jadi memang harus ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget. Dan kalau kamu butuh kayak asupan-asupan untuk ngebus mood kamu juga boleh nih Teman Pro 2. Kamu bisa request lagu yang bikin mood kamu makin naik hari ini. Bisa request di Pro 2 Hitlist. Kamu boleh kirim ke nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Bisa lihat Facebook dan juga Instagram. Boleh banget kamu langsung DM aja ke RRI_Pro2Atambua. Nanti bakal langsung Imal bacain requestan kamu. Imal tunggu requestan kamu Teman Pro 2 sampai di jam 12 siang ya. Kita punya 2 jam waktunya 2 jam, jadi panjang nih. Kamu bisa pilih lagu kesukaan dari penyanyi favorit kamu. Ada Hindia Teman Pro 2 with Everything You Are. So here we go.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu.

Oke, itu nomor 2 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Kamu tuh pernah gak sih kayak terlalu suka sama sesuatu, akhirnya kayak merasa cemas gitu. Apakah kesukaan ini nih bisa menimbulkan hal-hal lain gitu, nomor 2. Nah, ini nih yang Olivia Rodrigo mau gambarin dari lagunya yang judulnya Drop Dead ini. Jadi lagu ini menceritakan tentang fase awal jatuh cinta yang pokoknya intens banget, mendalam, so deep, sampai akhirnya tuh buat ada rasa panik gitu, dan juga kewalahan alias romantic panic ya. Nah, berbeda dengan lagu-lagu patah hati dia sebelumnya, single utama dari album ketiganya bertajuk You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nah, ini juga menggambarkan euforia nih sekaligus kecemasan saat kamu atau seseorang itu terlalu tergila-gila pada orang yang dia suka. Jadi sebenarnya kalau terlalu suka itu bisa bikin sakit hati, teman pre 2. Ini yang terjadi pada si Ovelia. Tapi di lagunya Taylor Swift, The Fate of Ovelia, teman pre 2, justru Taylor Swift-nya itu merasa diselamatkan. Seperti apa lagunya? Wah, pasti udah pada tahu ya. Langsung aja ini dia. So, here we go.

Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

kita perlu tahu. Di Amerika, astronot yang sedang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional diperbolehkan untuk mengikuti pemilu sejak tahun 1997. Saat itu, para anggota Parlemen Texas sudah membuat suatu ketentuan yang memungkinkan kotak suara yang aman untuk dikirim ke ruang angkasa oleh Mission Control of Houston di Texas. Setelah astronot menentukan pilihan mereka, kotak-kotak suara mereka yang adalah berupa file-file PDF berisi kertas suara yang akan mereka terima dalam bentuk email. Astronot aja nyoblos, kita juga dong.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sutradara melihat kayaknya bisa. Coba, Will, kamu coba karakterin. Jadi, jadilah kepilih. Jadi dari belakang saya, langsung ke belakang.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.

0: Santai Siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 12 siang.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sepetangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batu tuh aleona.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tahukah Anda, banjir disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu curah hujan yang tinggi, lelehan salju, pengembalian air, dan topografi dan drainase. Lalu untuk jenis-jenis banjir, yaitu banjir luapan sungai yang terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normalnya. Kedua, banjir luapan laut atau rob disebabkan oleh naiknya permukaan laut seringkali akibat badai, gelombang pasang atau kerusakan ekosistem pesisir. Lalu banjir genangan terjadi ketika air menggenangi daratan rendah akibat hujan lebat. Lalu yang berikutnya, banjir bandang. Banjir yang sangat kuat dan mendadak, seringkali disertai longsor yang merusak segalanya di jalur alirnya. Banjir sendiri memiliki dampak yang signifikan, yaitu korban jiwa dan luka-luka, kerusakan properti, kerugian ekonomi, kerugian lingkungan, dan krisis air bersih. Untuk tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan penting dalam mengurangi dampak banjir, yaitu peringatan dini, infrastruktur banjir, penyuluhan publik, dan juga pemantauan cuaca.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Waktunya kentongan.
1: Ini dia beberapa penyakit yang mewabah di musim hujan. Demam berdarah denggi atau DBD, penyakit ini disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini berkembang biak di tempat lembab, genangan air hingga tempat penampungan air bersih. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira ditularkan melalui air kencing tikus dan penyakit ini dapat menginfeksi manusia lewat kulit, khususnya jika ada luka. Sedangkan untuk penyakit diare, ini adalah penyakit yang rentan mengalami peningkatan saat musim penghujan, terlebih di daerah yang berdampak bencana banjir. Penyakit kulit bisa berupa infeksi atau alergi lebih sering muncul pada musim hujan dan banjir. Untuk penyakit hepatitis A, penyakit ini ditularkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi virus hepatitis A. Untuk penyakit kolera, penyakit ini ditandai dengan timbulnya diare encer yang tiba-tiba muntah-muntah dan dehidrasi parah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Santai Siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.

Okay, Temam Perindu masih di Santai Siang Perindu FM Atam Bua. Dan seperti biasa Temam Perindu di jam 1 kita mau ngobrolin soal informasi olahraga yang lagi panas-panas banget nih Temam Perindu. Kecelakaan parah yang dialami pembalap Gresini Racing Alex Marquez dalam balapan MotoGP Catalunya 2026 menjadi sorotan publik dan juga media internasional Temam Perindu. Jadi untuk Gresini sendiri sekarang mereka justru nyemprot nih media Spanyol gitu Temam Perindu. Jadi insiden itu kan terjadi pada lap ke-12 balapan yang berlangsung di hari Minggu kemarin ya, saat Alex mengalami crash hebat usai bertabrakan dengan motor milik Pedro Acosta di tikungan di lap ke-10 Temam Perindu. Dan kecelakaan bermula ketika motornya Pedro itu mengalami masalah di lintasan. Alex Marquez yang berada di tepat di belakangnya sampai kayak tidak sempat menghindar gitu kan, akhirnya menabrak motor tersebut. Dan pembalap asal Spanyol itu kemudian kehilangan kendali, meluncurlah dia ke area gravel dan terjatuh dengan posisi high side yang ya cukup keras ya Temam Perindu. Dan di tengah perhatian terhadap kondisi yang dialami oleh Alex Marquez, tim Gresini Racing nih justru meluapkan kemarahannya kepada media Spanyol El Mundo yang nampilin foto Alex Marquez tergeletak usai kecelakaan sebagai headline pemberitaan. Waduh ya, rasanya agak kurang pantas ya kalau kata saya ya Temam Perindu. Jadi ya Grace ini nyemprot banget nih si El Mundo ini. Mereka menilai kalau tindakan tersebut itu tidak menunjukkan empati terhadap kondisi pembalapnya. Kita berdoa aja nih ya Temam Perindu buat Alex Marquez, semoga cepat lekas pulih dan membaik. Dan janganlah pakai foto-foto kayak begitu tuh, maksudnya apa ya, seperti tergolong dalam foto-foto sadis gitu Temam Perindu. Sedangkan ada undang-undang ITE, terus undang-undang jurnalistik, emang gak tahu ya kalau di media Spanyol seperti apa. Cuman ya kita hindarilah foto-foto mengundang unsur kesadisan itu untuk ditampilkan menjadi headline berita. Okay. And kita lanjut lagi Temam Perindu. Ada Yovie Widianto, Run Cukup Sudah. So here we go.

96 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur.
1: Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Oke, teman Brida, ada Nyoman Paul dengan 10 menit untuk selamanya. Kita lanjut lagi teman Brida 2, pengurus besar e-sport Indonesia PBESI mengumumkan susunan pemain atau roster resmi untuk berkompetisi di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, teman Brida 2. Jadi PBESI sendiri memastikan seluruh atlet yang masuk daftar itu memang adalah talent-talent e-sport terbaik Indonesia yang sudah memenuhi standar evaluasi ketat dari BTN. Dan menurut mereka sendiri, semua atlet nanti akan mendapatkan pembinaan intensif untuk mencapai puncak performa di nomor masing-masing. Jadi susunan roster ini sendiri teman berdua merepresentasikan kesiapan penuh nih dari tim nasional e-sport Indonesia untuk bersaing dan meraih hasil terbaik melawan 44 negara Asia. Wow, semangat buat atlet-atlet e-sport kita teman berdua, semoga bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional ya, melawan 44 negara Asia. Keren banget, pokoknya yang terbaik aja deh ya buat mereka dan juga untuk Indonesia.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Oke, teman Prodo masih di Santai Siang Prodo FM atau buat teman terbaik kamu. Tahu enggak sih? Ada satu berita yang lucu banget, gemes sih kalau kata saya teman Prodo. Siapa di sini yang suka banget sama Pokemon ya? Si kuning yang lucu dan menggemaskan itu dikabarkan bakal menjadi penarik sih seperti semacam daya tarik gitulah teman Prodo. Jadi pemerintah Jepang akan menyematkan nama Pokemon pada nama bandara Noto di prefektur Ishikawa Jepang Tengah, dan ini juga nantinya bakal menjadikan bandara Noto Satoyama Pokemon with you mulai Juli tanggal 7 nanti sampai tanggal 30 September 2029. Kenapa sih kok Pokemon gitu? Emang ada urgensi apa? Gak ada sih teman Prodo. Jadi upaya ini dilakukan sebagai bentuk revitalisasi wilayah semenanjung Noto yang pernah dilanda gempa bumi dahsyat pada tahun 2024 serta hujan lebat pada hari yang sama. Jadi ini juga bisa menjadi upaya pemerintah setempat nih untuk kasih pengalaman yang menyenangkan bagi

0: keluarga, atau bulan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
2: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
1: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
2: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.

Teman berdua tahun gak, James Cameron ya, dia akhirnya menyampaikan perkembangan rencana mengenai dua film mendatang dari waralaba Avatar. Teman berdua, katanya dia ingin akan mengerjakan beberapa penulis dan dia punya sejumlah proyek yang sedang disiapkan, dan Avatar 4 dan 5 masih ada di masa depan ya gitu. Jadi katanya mereka melihat nih beberapa teknologi baru untuk mencoba membuatnya jadi lebih efisien. Dan James Cameron sendiri, teman berdua, mengatakan ingin membuat dua sequel berikutnya dari waralaba film Avatar dalam waktu yang jauh lebih singkat dengan biaya yang rendah dibanding film-film sebelumnya, termasuk Avatar dan Avatar The Way of Water, teman-teman.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Oke, teman berdua masih di santai siang jam 2 lewat 58 menit. Teman berdua mau punya waktu 2 menit lagi untuk kasih kamu informasi terakhir dari serial drama romantis Bridgerton yang dikabarin nih bakal ngerilis musim kelima yang nanti bakal dijadwalkan tayang pada 2027 di Netflix tentunya. Netflix sendiri akan mematahkan pola jeda 2 tahun ya seperti biasa, dan kabar ini dikonfirmasi oleh Chief Content Officer Netflix Bella Bajaria. Kalau Bridgerton itu akan kembali dengan kembali tahun depan dengan musim kelimanya. Jadi di Maret lalu Netflix sendiri udah ngerilis teaser perdana musim kelimanya, serial yang diadaptasi dari novel romansa karya Julia Quinn tentang kisah cinta 8 saudara keluarga Bridgerton, sekaligus ngumumin bahwa proses produksi 8 episode musim terbaru telah dimulai di Inggris. Pecinta Bridgerton dari season 1 pasti udah happy banget, nggak harus nunggu 2 tahun lagi. Sekarang udah tahun berikutnya, karena memang makin laris banget ya. Cuman ya banyak orang juga sih yang kecewa dengan yang bakal jadi kisah cinta siapa nih di season 5. Kan banyak banget yang menunggu kisah cinta yang itu tuh si, aduh saya gak nonton lagi Bridgerton, maaf ya teman berdua. Tapi ternyata yang dibahas kisah cintanya si Francisca gitu. Itu gak apa-apa lah ya teman berdua. So, saatnya email buat pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget udah dengerin dari tadi jam 10 sampai di hampir jam 3, 1 menit lagi sampai di jam 3. Email pamit dari ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana karena abis ini masih bakal ada program-program kita selanjutnya yang bakal nemenin hari kamu teman berdua. Jadi, email pamit dari ruang dengar kamu. See you.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

99,82 tem buat teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di sore ceria Pro 2 FM ya. Kita mau kasih informasi dulu nih buat kamu. Oke, dari mana ya informasinya? Oke, kita ke Kabupaten Alor dulu nih teman Pro 2, karena di Kabupaten Alor ada ya Dinas Perindustrian yang terus memperkuat pengembangan industri kecil menengah atau IKM melalui pelatihan keterampilan, pemberian bantuan alat produksi hingga pendampingan kepada pelaku usaha lokal. Dan program ini dilakukan untuk mendorong lahirnya wirausaha muda sekaligus meningkatkan kualitas produk industri lokal di Kabupaten Alor. Dan menurut Kabid Perencanaan Pembangunan Industri Dinas Perindustrian Kabupaten Alor, Datenus Moledabani, bantuan yang diberikan pemerintah tidak hanya berupa modal dan peralatan, tetapi juga dibarengi pelatihan keterampilan dan manajemen usaha agar para pelaku IKM dapat mampu ya mengembangkan usahanya secara mandiri. Dan salah satu program yang sudah dijalankan yaitu pelatihan menjahit untuk diversifikasi produk tenun melalui program kecakapan wirausaha yang bekerja sama dengan Dekranasda dan Kementerian Pendidikan. Dalam program itu, Dinas Perindustrian memberikan 3 unit mesin jahit kepada peserta yang dinilai serius dan juga lulus pelatihan. Dan menurut Datenus Bani tadi ya, program itu menyasar anak-anak muda khususnya anak tidak sekolah atau ATS yang punya minat dan bakat di bidang menjahit dan juga pengembangan usaha. Dan pelatihannya ini berlangsung selama 25 hari dengan materi keterampilan menjahit hingga pengelolaan usaha. Wah, keren nih ya, anak muda di Alor difasilitasi khususnya ATS tadi, anak tidak sekolah ya, teman Pro 2. Oke, masih dari Alor, teman Pro 2. Dinas Perindustrian Kabupaten Alor juga terus mendorong penguatan industri lokal berbasis potensi daerah agar mampu bersaing dengan produk dari luar daerah. Jadi selain fokus pada pengembangan tenun khas Alor, pemerintahnya juga memberi perhatian untuk produk makanan lokal ya, dan juga hasil pangan, hasil olahan pangannya hingga kerajinan masyarakat. Dan Datenus Bani tadi, Kabid Perencanaan Pembangunan Industri Dinas Perindustrian Alor, mengatakan kalau Kabupaten Alor itu punya beragam sentra tenun ya, dan ini tersebar di sejumlah wilayah dengan ciri khas dan juga motif tenun yang berbeda. Dan tenun ikat ini berkembang di wilayah Umapura, Kecamatan Alor Barat Laut dan Pantar Barat, sementara songket tersebar di Batu Lolong, di Abui, Buih, Kui hingga di Kolana. Dan menurutnya pemerintah daerah juga sudah memiliki indikasi geografis atau IG sebagai bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk tenun Alor, namun pihaknya masih terus melakukan pembinaan agar para pelaku usaha ini mencantumkan identitas indikasi geografis pada setiap hasil produksi mereka. Oke, info ini teman Pro 2, selengkapnya bisa kamu akses di portal berita RRI, rri.go.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 ya. Kita jumpa lagi di sore ceria Pro 2 FM di special talk show. Sore ini seperti biasa kita bakal ngobrol sama teman-teman kita yang berprestasi. Karena itu sore ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Ini dari alma mater saya ya, SMA Negeri 1 Atambua nih. Luar biasa adik-adik kita ini, pelajar SMA Negeri 1 Atambua yang baru saja menjadi jawara lomba debat bahasa Inggris tingkat SMA Sekabupaten Belu ya, dalam kegiatan ajang talenta yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Kalau gitu langsung aja deh kita sapa ya adik-adik kita beserta ibu guru pendamping juga yang sudah hadir di studio kita sore ini ya. Oke, halo selamat sore semuanya.
1: Sore.
0: Oke, selamat sore. Baik, kita mau kenalan dulu nih, ada siapa aja nih yang sudah hadir di sini ya. Mungkin ibu terlebih dulu ya, ibu.
2: Terima kasih.
0: Ya, silakan ibu.
2: Terima kasih Kak Rara, saya Ibu Selvi. Ya. Gaudensiana Lotubria, nama panjangnya bisa dipanggil Ibu Selvi. Saya guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Atambua dari tahun 2007 hingga sekarang.
0: Oke, luar biasa. Selanjutnya ada adik siapa di samping ibu?
3: Oke, halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama panjang saya Jessica Estrella Rotin Korwa. Teman-teman bisa manggil saya dengan sapaan Jessica.
0: Oke, Jessica.
3: Saya siswa kelas 11.2.
0: Oke, 11.2 ya. Oke, selanjutnya ada siapa?
4: Selamat sore semua. Nama saya Gabriela Hira Binson, biasa dipanggil Gaby. Dan saya adalah siswa kelas 11.10.
0: Oke, ini beda kelas ya berarti. Dan yang terakhir nih.
5: Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Alexandra Afliana Bria, berasal dari kelas 10.8. Dan salken semuanya.
0: Oke, salam kenal. Baik ya. Mereka ini akhirnya dapat juara satu ya lomba debat bahasa Inggris tingkat SMA ini, kayaknya baru-baru saja ya.
3: Iya, baru tanggal 16 hari Sabtu kemarin.
0: Oke, baik. Gimana perasaannya? Jessica, mungkin gimana perasaannya dapat juara satu lomba ini?
3: Oke, jadi kalau tanya soal perasaan, otomatis senang.
0: Senang ya.
3: Senang, takut, gugup karena ini lomba debat pertama kali. Kedua kali.
0: Kedua.
3: Ya. Yang dilaksanakan tahun lalu itu puji Tuhan dapat juara harapan satu, dan kali ini lebih baik lagi dapat juara satu, dan itu rasanya sangat senang.
0: Oke, yang tempo hari satu tim dengan orang yang sama?
3: Itu beda lagi, kakak kelas yang sebelumnya sudah tamat.
0: Oh iya, ya. Kamu yang adik kelas berarti. Ya. Terus ada Gaby, gimana perasaan Gaby?
4: Perasaan saya itu sangat senang sekaligus bangga, tapi ada juga gugup ya, karena ini pertama kali saya ikut debat dan pertama kali juga saya juara satu.
0: Oh, langsung juara satu ya, keren banget. Terus Afli ya, gimana perasaannya?
5: Perasaan saya pertama kali saya merasa bahwa saya sudah bisa dapat menjuarai kompetisi, apalagi ini adalah first experience juga. Dan saya merasa bangga, terutama untuk kerja.
0: Oke, okay. Sorry, ini kayaknya kurang jelas ya, bahwa bisa pinjam mic-nya ini, Debi aja mungkin. Oke, okay, silakan. Gimana, grogi ya?
4: Grogi aku.
0: Kemarin debat gimana, grogi nggak?
4: Saat debat grogi juga sih, karena omongnya tuh langsung di depan semua orang. Kadang juga ada ke bawah itu, nervous di dalam hati. Tapi tidak apa-apa, puji Tuhan bisa. Saya senang sekali bisa ikut, bisa mengembangkan itu bahasa Inggris.
0: Luar biasa. Ini ibu, bagaimana perasaan ibu sebagai pembimbing ya ibu? Ini berapa lama mungkin adik-adik mempersiapkan diri begitu?
2: Baik, terima kasih. Persiapan untuk anak-anak maju ke lomba debat bahasa Inggris ini kurang lebih 2 bulan. Mm-hmm. Jadi dimulai di bulan Maret.
0: Okay.
2: Ya. Jadi itu benar-benar mereka berlatih dan berlatih. Yeah. Ya, kemudian mereka di karantina di aula mini kami di SMA Negeri 1 Atambua.
0: Baik.
2: Saya kunci mereka.
0: Wow. Kena kurung ya Ibu?
2: Iya, mereka dan mereka berlatih. Sehingga ya pada akhirnya di tanggal 16 Mei kemarin hari Sabtu mereka tampil terbaik. Saya sebagai guru bahasa Inggris pendamping sangat bangga, luar biasa.
0: Wah, luar biasa. Aduh, ini saya dulu kalau dapat ibu, sayangnya tidak dapat ibu guru ya, waktu itu gurunya beda ya Ibu. Coba, ini saya juga mau kalau dikurung begitu jadi dapat juara ya. Oke, ini adik-adik bagaimana rasanya ternyata ibu guru sistem belajarnya begini ya, di karantina kalian dikunci, dikurung ya di ruangan. Bagaimana nih selama persiapan, perasaan adik-adik bagaimana?
3: Oke, kakak, mungkin dari saya jujur itu pertama kali saya di karantina karena mengikuti lomba. Pernah dan sebelum-sebelumnya juga pernah ikut lomba tapi belum sempat di karantina. Dan sama Ibu Selvi di karantina rasanya sangat menantang.
0: Oke.
3: Tapi dari itu akhirnya kami bisa menampilkan yang terbaik. Jadi sebetulnya hal yang dipikir menantang itu justru membawakan hasil yang baik.
0: Iya ya, seru banget. Terus yang lain boleh nambahin?
4: Oke, baik, dari saya cara Ibu Selvi ini sangat membantu saya, terlalu sangat membantu saya. Karena membantu saya untuk fokus lebih lebih dalam untuk belajar sehingga bisa meraih pencapaian kami saat ini.
0: Oke, dari Afli gimana?
4: Dari saya sih itu selama di karantina itu saya bisa merasa fokus untuk belajar karena masih ada banyak sekali kesalahan yang saya lakukan, tapi dari latihan itu tuh saya bisa fokus untuk bisa dapat memperoleh hasil yang lebih baik juga.
0: Oke, jadi baik, ini karantinanya Ibu, mereka selama jam sekolah atau gimana nih?
2: Baik, jadi kami berlatih itu dimulai pertengahan Maret, bulan Maret. Kemudian menjelang mau lomba satu minggu sebelumnya itu saya karantina mereka. Dan itu mereka sebelumnya kan sudah dilatih. Jadi latihan itu dari latihan ke latihan saya buat progres.
0: Okay.
2: Misalnya latihan ini progresnya sudah maju 60%. Berikutnya dia maju 65%.
0: Okay.
2: Kemudian maju lagi 70%, maju lagi 75%, dan 87%, terakhir di 90%. Jadi saya buat target bahwa sampai 90% baru kita maju berdebat, berlomba.
0: Wah, nah,
2: jadi gitu.
0: Baik, ini untuk waktunya sendiri di karantina di jam sekolah atau setelah sekolah Ibu?
2: Oh iya, karantina itu kami lakukan di sore hari.
0: Oh, di sore hari.
2: Iya. Jadi di pagi hari itu karena mereka bertiga ini ada yang masih ada ulangan, sehingga saya sebagai guru pendamping memahami itu mereka harus mengikuti ulangan, sehingga saya menyampaikan ke mereka baiklah karantinanya dilakukan di sore hari.
0: Oh, ya. Okay. Berapa jadi, jam tuh berapa?
2: Jadi mulai jam 1.45 mereka masuk ke aula.
0: Wow.
2: Kemudian saya kunci.
0: Oh, oke.
2: Okay. Saya kunci. Jadi sebelumnya itu saya bilang ke WC dulu, ke toilet dulu. Supaya tidak kebalet begitu. Lalu tapi sebelumnya mereka sudah makan siang.
0: Oke. Okay.
2: Jadi saya pulang rumah. Iya. Saya kembali di jam 3.
0: Oke.
2: Jadi jam 3 itu saya buka pintu dan lihat mereka ada yang ibu jangan dulu ibu belum
0: siap.
2: Ya. Menandakan bahwa mereka ada kemauan untuk ya berlatih dan berlatih. Okay. Jadi saya sebagai guru pendamping ini merasa senang ya karena anak-anak ini ada kemauan, ada motivasi. Jadi itu membuat saya semakin semangat ya untuk membimbing mereka.
0: Keren. Baik, ini adik-adik gimana nih persiapan lomba? tiba ya dari jam pulang sekolah ya teman-teman, pulang semua, kita masih lanjut lagi. Perasaan gimana? Sonde lapar? Sonde ngantuk?
4: Tidak ngantuk, tidak lapar, tapi intinya bisa fokus.
0: Oh, fokus, semangat ya.
5: Iya.
0: Oke, sama nih yang lain. Ya.
3: Kalau sebenarnya yang menjadi tantangan itu adalah fokusnya.
0: Fokus ya.
3: Ya, karena di saat teman-teman semua sudah pulang tapi kita belum pulang, itu justru mengalihkan perhatian dan fokus kita saat belajar.
0: Oh iya.
3: Jadi karantina itu menurut saya yang paling menjadi pengalihan fokus di saat pulang sekolah, dan kita terus fokus belajar untuk dan dengan tanpa menggunakan HP, karena HP juga disita oleh ibu.
0: Oke.
3: Okay. Jadi mantap. Hanya mengandalkan buku dan kertas untuk belajar.
0: Oke, okay, baik. Gaby juga ya?
5: Iya, saya juga sama seperti Rara.
0: Benar ya. Jadi sudah sepi ya sekolahnya ibu ya. Teman-teman sudah pulang, jadi kalian lebih fokus ya. Jadi selama ibu kunci kalian ini, kalian buat apa saja?
3: Oke, okay, jadi itu progresnya panjang kak. Okay. Soalnya setiap kali kita di karantina itu sampai malam. Bahkan paling makan jam paling lama itu jam 8 malam kami pulang.
0: Oke.
3: Okay. Itu di hari terakhir karena besoknya mau lomba. Jadi selama karantina itu yang kami buat pertama setelah selesai makan siang, kami mulai dengan memperhatikan mosi-mosi yang sudah kami susun. Kami lihat materinya satu-satu, apakah ini sudah pas. Kalau belum dipas, kalau belum pas berarti diperbaiki lagi, direvisi ulang-ulang-ulang terus-terus.
0: Okay.
3: Terus kemarin itu revisinya tiga kali sampai jadi satu mosi yang saat itu kami bawa ke perlombaan, kami persiapkan dan ternyata membuahkan hasil karena dari hasil revisi itu. Okay. Lalu setelah revisi kami latihan untuk mulai dari cara berbicara, terus latihan memberikan pertanyaan saat lomba nanti. Mungkin hanya itu saja. Setiap harinya kami mengulang terus hal yang sama kak.
0: Okay, seru. Seperti itu, ada yang mau nambahin? Afli,
4: selama latihan itu tuh saya sering memperhatikan hal-hal yang sepertinya tuh saya harus itu kuasai lagi. Yang pertama itu adalah pronunciation. Kedua itu intonasi biar supaya stabil. Nah, yang ketiga itu tuh saat POI juga tuh saya agak sedikit apa ya, ragu-ragu karena itu POI itu cepat banget. Jadi buat saya tuh sampai tidak pikir bagaimana saya itu mau menyampaikan POI pada tim lawan. Jadinya POI itu sebenarnya tuh belum siap juga, tapi ya tetap semangat bisa mau nyampe ke yang poin utama, yang paling utama tuh argumen juga.
0: Oke. Okay.
4: Terus juga mengenai apa ya? Biasanya kalau saya omong di depan itu, di depan umum tuh kadang saya sering
0: public grogi. Speaking ya.
4: Public speaking ya. Pas SMP juga tuh agak merinding. Pernah satu kali public speaking juga. Enggak bisa kayak merinding, bergetar suara. Sekarang juga lagi bergetar.
0: Oke, okay, jadi proses juga ya. Jadi di situ saatnya kalian explore lebih jauh gitu ya, belajar apa yang masih kurang ya gitu ya.
3: Iya, betul kak.
0: Dari Gaby gimana?
5: Dari latihan ini itu saya jadi merasa sangat senang ibu, senang sekali karena saya bisa mengetahui hal-hal baru. Walaupun capek ya ibu, tapi saya singkirkan rasa capek itu.
0: Okay.
5: Karena saya belajar banyak hal baru dari kata-kata yang baru dan cara berdebatnya juga.
0: Oke, okay, baik. Ini yang adik-adik pelajari ya selama mempersiapkan diri ya ikut lomba debat ini ibu ya. Oke, ini seru sekali obrolan kita, tapi kayaknya kita harus jeda sejenak dulu ya. Kita kasih waktu nih buat teman-teman yang ingin kasih pertanyaan juga boleh, karena kita juga live siang ya, sore ini ya, kita live di YouTube RRI Atambua Official. So yang mau tanya-tanya sama adik-adik kita atau teman-temannya ya, silakan. Mau komen apa di YouTube silakan ya, kita tungguin. Kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Pro 2 FM.

0: suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
0: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: Oke teman Pro 2, balik lagi kita di Sore Ceria Pro 2 FM ya. Sesi talk show sore ini kita masih bareng sama siswa-siswi ini, dan juga guru pendamping dari SMA Negeri 1 Atambua yang baru aja menjadi juara 1 untuk lomba debat bahasa Inggris tingkat SMA se-Kabupaten Belu. Oke, masih semangat adik-adik?
1: Masih kak.
0: Masih kakak. Gimana nervousnya? Udah kurang? Afli?
1: Kurang kak.
0: Kayaknya kamu harus sering-sering datang di sini ya, biar terbiasa ya.
1: Iya, terbiasa buat itu, bercerita.
0: Iya, oke, nanti next time kita lanjut di season berikut nih, bareng khusus sama Afli nanti. Baik, masih bareng sama Ibu Selvi juga. Baik Ibu, ini gimana Ibu, adik-adik ini kita pengen tahu sih sebenarnya apa sih yang membuat Ibu memilih mereka bertiga ini? Apakah selain mereka bertiga ini ada tim lain juga yang dipersiapkan untuk lomba debat bahasa Inggris ini Ibu?
2: Baik, jadi mereka bertiga ini melalui seleksi. Seleksi di kelas, guru mata pelajaran mengirimkan nama mereka, yang mana guru mata pelajaran bahasa Inggris di kelas mereka itu menyeleksi, dan nama mereka dikirimkan ke saya untuk didaftarkan. Jadi operator sekolah yang mendaftarkan di tanggal 30 Maret. Iya. Jadi mereka ini dari guru mata pelajaran mereka, guru mata pelajaran bahasa Inggris mengatakan bahwa mereka dalam bahasa Inggris mereka cukup baik, sehingga saya bersedia untuk mendampingi mereka, ya, membimbing mereka untuk maju berkompetisi dalam debat bahasa Inggris di tanggal 16 Mei kemarin.
0: Oh, baru saja kemarin dulu Ibu ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Jadi ini kalian bertiga gurunya beda-beda ya, Ibu?
2: Afli kelas 10 gurunya beda. Kemudian Gaby gurunya beda. Dan Jessica juga gurunya beda.
0: Oke.
2: Sedangkan saya mengajar kelas 12.
0: Baik, Ibu kelas 12. Ini 11 dan 10 beda guru lagi ternyata ya. Gimana kalian bertiga mendapat bimbingan dari Ibu Selvi itu seperti apa? Bedanya mungkin dengan guru kalian sendiri gitu.
1: Sebetulnya perbedaannya tidak jauh. Kalau di kelas itu kan biasanya ajar materi di buku. Itu kayak materi teks dan lain-lain. Tapi kalau sama Ibu Selvi kita diajarkan hal baru, yaitu berdebat. Yang membedakan cuma itu sih kak. Karena yang diajarkan Ibu Selvi bukan semata-mata dari materi buku, tetapi tentang berdebat itu saja.
0: Oke, bedanya di debatnya aja ya. Guru yang biasa gak belajar debat ya kalian?
1: Iya, soalnya materi debat itu di kelas 12 kak.
0: Oh gitu, wah jadi emang kalian belajar extension ya ini. Oke, dari Gaby dan Afli gimana nih? Bertemu sama Ibu Selvi.
3: Jadi pertama kali saya ketemu Ibu Selvi itu saya senang sekali. Karena setiap motivasi dari Ibu Selvi itu betul-betul kena di hati saya. Jadi saya merasa semangat saja untuk belajar debat.
0: Oke, baik. Jadi ini guru idola ya.
4: Kalau saya pertama kali bertemu dengan Ibu Selvi itu pas mama itu memperkenalkan Ibu Selvi, karena Ibu Selvi ini ada tertarik dengan sapinya bahasa Inggris toh. Apalagi juga saya juga ada ikut bridge, jadinya saya biasanya sering itu ngobrol dengan Ibu Selvi mengenai itu bahasa Inggris terus.
0: What the meaning of bridge?
4: Yeah, the bridge itu.
0: Apa itu?
4: Explain it.
2: Baik, jadi bridge itu satu program kerjasama di bidang pendidikan Indonesia dan Australia, yang mana kami dua ibu Nur Wahida lolos dalam tes, kemudian kami ke Australia pada tahun 2022. Jadi program itu kami lanjutkan di sekolah, yaitu di SMA Negeri 1 Atambua di Kabupaten Belu ini. Satu-satunya sekolah bridge adalah SMA Negeri 1 Atambua.
0: Baik. Itu apa yang dipelajari di bridge itu Ibu?
2: Bridge jadi kami setelah pulang di tahun 2022 itu, saya juga pernah diwawancarai oleh RRI mengenai bridge kerjasama antara Australia dan Indonesia dalam bidang pendidikan, yang mana kita belajar budaya, budaya, jadi cross culture itu budaya Australia dan budaya Indonesia. Jadi kita ke sana itu kita membawakan budaya Indonesia. Ya, kemudian kita belajar mereka pembudaya. Ya, begitu seperti itu.
0: Oke, berarti diajarkan kembali ke Afli juga, Ibu ya.
2: Iya, mereka di sekolah itu ada grup bridge namanya.
0: Oke.
2: Ya, dan Afli termasuk salah satunya. Dan Afli pertama datang di SMA Negeri 1 Atambua, masuk SMA Negeri 1 Atambua. Saya bertemu dia, saya berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Saya tahu bahasa Inggrisnya. Jadi ya, dia punya bahasa Inggris cukup baik. Ya. Saya sering sekali berkomunikasi dengan Afli.
0: Baik, Afli. Afli, kamu sudah sejak kapan sih suka bahasa Inggris?
4: Sudah suka bahasa Inggris sejak SD, tapi baru itu seriusnya tuh pas SMP. Karena itu ada ikut les juga, dan sayanya itu tertarik di bahasa Inggris tuh karena bahasa Inggris tuh kayak bahasa internasional. Dan itu tuh saya lebih nyaman ngobrol dengan orang tuh pakai bahasa Inggris dibanding pakai bahasa Indonesia.
0: Itu saja. Seru ya. Kalau kalian gimana? Suka bahasa Inggris sejak kapan? Terus kenapa suka bahasa Inggris?
3: Dari saya sama seperti Afli, dari SD itu tertarik dari bahasa Inggris. Terus SMP-nya boleh berkembang karena menurut saya banyak humor-humor bahasa Inggris atau meme ya orang biasa bilang, itu connect saja ke saya. Jadi itu membuat saya tertarik untuk belajar bahasa Inggris lebih dalam.
0: Kalau ini Jessica ya.
1: Kalau saya juga sama, kebetulan kita sama-sama alumni SD Santa Angela. Dan sesuatu yang istimewa di sana karena dari SD, bahkan dari TK itu kita sudah diajarkan bahasa Inggris. Jadi mulai ada ketertarikan itu dari SD, Kak.
0: Udah terbiasa ya kalian habitnya gitu dari sekolah ya dari gitu. Baik, jadi ya akhirnya mereka. Berarti ini beda ya Ibu, kalau bridge tadi dengan English Club itu beda ya, yang dipelajari gitu.
2: Kalau di SMA Negeri 1 Atambua ini, English Club-nya ada kalau juga. Dulu jalan, masih ada almarhum Pak Tom Tela, ya waktu itu ya, kalau saya baru pindah, sempat ada. Kemudian seiring berjalannya waktu, English Club tidak berjalan lagi.
0: Ya. Beda ya berarti. Dengan bridge ini, kayaknya nanti kita harus ada bahasan khusus nih Ibu ya, tentang program bridge ya di SMA Negeri ya. Ini satu-satunya ya di SMA ya. Baik, kita lanjut lagi nih ke terkait dengan lomba kemarin. Gimana nih lomba debat bahasa Inggris ini? Ini mungkin tahapannya seperti apa, terus sistem lombanya tuh seperti apa?
1: Saya akan menjelaskan. Ini kakak tanya berdasarkan langsung yang lombanya. Jadi sistematika lombanya itu sama seperti debat bahasa Indonesia pada umumnya. Itu ada pembicara 1, pembicara 2, pembicara 3. Jadi lombanya itu berjalan dengan setiap tim pro dan kontra. Itu yang membuka debatnya adalah tim pro. Dia memberikan definisi batasan mosi hari ini. Kemudian setelah dari pembicara 1 yang pro, kesempatannya diberikan ke pembicara 1 kontra. Jadi dia silang, Kak. Satu dari pro, satu kontra, kemudian balik ke dua pro, kemudian dua kontra, tiga pro, tiga kontra. Setelah itu ditutup dengan replay speech, itu pidato akhir. Sistematikanya seperti itu. Setiap pembicara itu punya hak 4 menit untuk berbicara, menyampaikan argumennya. Kalau replaynya itu pidato akhirnya cuma 2 menit, Kak.
0: Itu pidatonya juga masing-masing orang atau tim?
1: Tidak, Kak. Satu tim itu pidatonya satu orang saja. Dan yang berhak untuk pidato itu antara pembicara 1 atau 2. Jadi tugasnya seperti sedikit lain dari pembicara 1, 2, 3. Tugasnya itu membawa inti debat itu dengan apa ya? Seperti menjelaskan kelebihan tim dan juga kelemahan lawan seperti itu dari hasil berdebat itu.
0: Oke, okay, baik, menyimpulkan lah ya.
1: Kalau pembicara 1-2 itu masih menyampaikan argumen. Kalau pembicara ketiga dia menyimpulkan argumen yang telah disampaikan oleh kedua rekan tim.
0: Oke, baik.
1: Setelah itu ditutup dengan reply speech atau pidato akhir.
0: Nah, ini untuk materi mestinya dibagikan gitu ya dari
1: panitia. Iya, Kak. Kebetulan waktu lomba 2 minggu sebelumnya kami sudah dikasih tahu mosi. Waktu itu mosinya ada 14. Tetapi berdasarkan hasil TM terakhir itu mosinya dipotong jadi 6 saja.
0: Oke. Okay.
1: 3-nya babak penyisihan dan 3-nya untuk semifinal dan juga final.
0: Oke, okay. Ini kayaknya biar kalian belajar lebih banyak ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, akhirnya baru dipangkas ternyata hanya 6 mosi.
1: Iya, jadi karena kebetulan fokus pesertanya juga sedikit. Okay. Akhirnya juri-juri dan panitia juga memutuskan untuk dipangkas mosinya.
0: Jadi berapa peserta sih yang jadi saingan kalian gitu?
1: Kemarin pesertanya 5 sekolah, Kak. Ada tuan rumah SMA Angela, terus ada SMA 2 Tasifeto Timur, terus ada Semansa, terus ada SMA Bina Karya, juga SMA Kristen.
0: Ya. Oke, okay, baik.
1: Sebenarnya juga ada satu sekolah ya, Ibu? Oh iya, seminari lupa. Seminari okay juga.
0: Oke, okay. 6 ya, 5 apa?
1: 6
0: ya, baik. Jadi itu ya, lombanya, jalannya lomba seperti itu, sistemnya seperti itu. Jadi kalian waktu itu melawan berapa tim nih?
1: Kalau di babak penyisihan itu kami lawannya SMA Angela tim kedua. Setelah itu kami dapat pengumuman kami lolos ke semifinal, itu kami lawan SMA Bina, SMA Tasifeto Timur. Dan finalnya kami ketemu SMA Angela tim pertama.
0: Oke, baik. Jadi dari 3 sesi ya berarti ya.
1: Iya, Kak, 3 sesi.
0: Babak penyisihan dan semi dan semifinal. Ini paling seru di kalian masing-masing ya. Ini versi masing-masing paling seru di babak mana nih?
1: Kalau saya sendiri semuanya seru, seru sih, Kak. Soalnya di situ kita bukan apa ya, setiap orang kan punya kemampuan yang kita tidak tahu. Terus saya rasa dari penyisihan sampai final itu memang rasanya sangat menantang.
0: Oke, okay, excited ya, ya Apli ya, benar ya?
3: Betul Ibu.
0: Kakak aja deh, jangan Ibu ya. Jadi semua babak excited buat kamu?
3: Menurut saya babak final tuh yang paling excited, karena saya pas itu tuh sudah bisa mengontrol sepunya kepanikan dalam sepung hati.
0: Asik. Gimana sih caranya kamu Apli untuk mengontrol itu?
3: Mengontrolnya tuh dengan berdoa, dengan minum air juga, dan itu dapat advice dari kawan-kawan juga, kasih tenang, itu bilang itu untuk tenang, tetap tenang.
0: Okay.
3: Saat itu sedang berbicara itu supaya pas itu tuh tidak gugup dan tidak ambaradul.
0: Jadi ada support system juga ya.
3: Yes.
0: Ya, dukung kamu ya. Oke, okay. Dari Gaby gimana Gaby?
3: Kalau dari saya, babak yang paling seru itu waktu semifinal dan final, karena saya kayak tidak menyangka saja kami bisa ke posisi itu.
0: Oke, okay. Nggak apa ya, tidak expect ya sampai ke situ. Ada pengalaman apa lagi nih yang berkesan saat ikutan lomba ini nih?
1: Kalau pengalaman dapat teman dari berbagai sekolah.
0: Iya.
1: Kebetulan teman yang sama juga, sesama alumni juga dari Angela. Setelah itu dapat ilmu baru ya tentunya, Kak. Karena waktu awalan tahap pertama kami lomba banyak hal yang belum kami tahu. Tapi di saat lomba kemarin banyak hal yang disampaikan juri, dan pada saat itu juga baru saya tahu ternyata sistematika debat yang benar itu seperti ini, seperti itu yang dijelaskan sama jurinya. Gitu, Kak.
0: Oke, okay. Kalian berdua ada?
3: Kalau saya, pengalaman yang paling berkesan selama saya ikut debat ini nih, saya dapat teman baru dari SMA Angela, namanya Melani, terus juga dengan
4: SMA Tasifeto Timur. Itu tuh namanya Julian. Dan saya itu apa ya, dapat supporter lain yang menonton. Dan untuk sepung kawan yang itu seangkatan dengan saya, Arda dan Dede.
0: Oke. Jangan sampai ada fans nih yang akhirnya
4: Nisa.
0: Jangan sampai ya penonton langsung ngefans sama Afli nih ya. Dapat fans gitu. Ada enggak? Ada yang minta nomor Sunday?
4: No. Enggak ada yang minta nomor. There's no anyone to wanna to give my number his or her number to me.
0: Oke. Baik, dari Gaby gimana? Ada cerita berkesan apa mungkin?
3: Saya merasa senang karena bisa kembali lagi ke sekolah lama saya dulu.
0: Oke, alma mater.
3: Berkesan ya. Ibu, karena tidak menyangka akan melawan sekolah dulu.
0: Oke.
3: Betul, itu
0: saja. Oh iya, baik ya. Kembali ke alma mater mereka, jadi senang ya Ibu ya. Ibu juga waktu itu mendampingi langsung ya di sana ya Ibu ya.
2: Baik, jadi waktu itu saya mendampingi, duduk di samping mereka. Jadi ketika mungkin mereka berbicara, menyampaikan argumen mereka, itu saya kan langsung ditayang waktunya. Jadi pas kalau mereka masih punya argumen dan waktunya hampir selesai, itu saya sudah duh ini bagaimana nanti
0: was-was. Kalau ya, Ibu.
2: Pas lewat pasti nilainya kurang. Jadi itu yang saya sebagai pendamping saat itu menyaksikan, saya was-was di situ.
0: Ya. Nilainya kalau tidak sesuai waktu berarti nilainya berkurang
2: ya. TM sudah disampaikan. Ya, sudah disampaikan. Jadi saya juga sudah menyampaikan untuk anak-anak ini bahwa jadi pada waktu mereka latih di sekolah dan saya karantina mereka itu kan kami pakai waktu. Jadi saya bilang usahakan supaya kamu menyampaikan argumen kamu ini dihitung dengan POI, sanggahan dari tim lawan.
0: Nah,
2: itu untuk pembicara pertama, kedua, ketiga itu diukur 4 menit. Kalau lebih berarti poinnya dikurangi. Jadi mereka latihan pas. Jadi saya juga berterima kasih karena mereka latihan tidak sia-sia. Ya, bisa dapat juara satu.
0: Iya, gitu luar biasa kan. Ibu ya. Mendampingi dari awal sampai akhir lomba gitu Ibu ya. Ada enggak sih struggle-struggle gitu saat lomba? Aman lancar semuanya?
1: Struggle kah?
0: Ada ya.
1: Iya.
0: Ya. Apa tuh?
1: Struggle-nya yang pertama, kalau demam panggung mungkin tidak separah itu, tapi gugup rasanya. Kalau demam panggung kan lebih apa ya kak, lebih dari gugup. Tapi kalau gugup tuh bisa dikontrol di atas panggung saat debat itu. Karena untuk pengalaman saya pribadi, saya sudah berapa kali ikut lomba debat dan ya seperti itu gugup juga.
0: Oke, gugup ya yang jadi satu kendala buat kamu. Dari Gaby dan Afli.
3: Big struggle saya itu waktu public speakingnya, karena kalau sudah di depan gugup terus tiba-tiba blank, jadi tidak tahu mau ngomong apa. Tapi kalau untuk gugup sendiri awal-awal saja, terus kalau lama-lama kemudian tidak lagi.
0: Benar ya, Afli gimana?
4: Kalau struggle saya itu tuh biasanya kadang tidak fokus, tidak fokus saat berbicara. Pas POE kan itu kadang pertanyaannya tuh bisa melantur atau bisa saja mengarah ke tim lawan. Jadinya sepung kakak dan ibu tuh sering mengingatkan saya untuk selalu itu berhati-hati kalau pas POE itu. Dan juga saya sudah menangis selama 5 kali gara-gara saya itu gagal fokus. Gara-gara itu tidak POE atau karena pertanyaannya tuh melantur atau karena bacanya tuh tersalah tuh. Jadinya buat saya jadi merasa apa ya, bimbang, menyalahkan diri sendiri gara-gara itu. Tapi ya bisa.
0: So far ya, so lancar far. Ya. Baik. Ini mosi apa sih yang kalian dapat waktu itu?
1: Kalau di babak penyisihan, mosinya itu tentang apa tuh? Oh iya, prohibit mobile phone for student. Terus di semifinal itu dapatnya MBG kak. Dan di final itu dapatnya pendidikan gratis.
0: Oh oke.
5: AI.
0: AI.
1: Oh iya maaf. Itu AI, sorry.
0: Ini kebanyakan belajar nih pasti. Baik, nah dari kalian bertiga selain dapat bimbingan dari ibu, kalian punya persiapan khusus gak masing-masing di rumah gitu?
1: Kalau saya persiapan khusus karena saya ditanggung jawabkan untuk buat MOSI, Kak.
0: Oh,
1: mengatur
0: iya.
1: dan menyusun MOSI itu tanggung jawab saya.
0: Oh, jadi kamu yang... Ya. Lebih berat bebannya.
1: Karena kebetulan saya juga sudah beberapa kali ikut lomba debat. Jadi ibu percayakan untuk menanggung jawab terhadap mosinya itu.
0: Oke. Yang berdua gimana nih persiapan kalian selain karantina di sekolah?
3: Selain karantina di sekolah, saya belajar di rumah. Seperti sering baca biar kalau di depan maju omongnya itu tidak salah-salah. Yang bisa bilang pronunciation-nya.
0: Oke, okay, ya.
4: Kalau saya latihan khususnya tuh sama seperti Gaby, sering baca-baca itu MOSI. Kalau kata-kata yang susah saya ucapkan itu atau struggle di situ tuh, saya kadang bisa garis bawahi untuk saya pronunciation ulang atau bisa saja ganti dengan kata-kata dengan kata-kata yang mudah diucapkan.
0: Benar. Oke, okay, baik. Nah, kalian bertiga apa sih yang bikin semangat gitu, motivasi kalian, support system kalian tuh siapa gitu?
1: Support system yang pertama dari ibu selfie.
0: Asik.
1: Karena ibu sudah, ibu dengan penuh yakin, ibu selalu motivasi bahwa kami juga bisa. Terus support system yang kedua itu ada teman-teman. Lalu, oh iya lupa orang tua juga yang paling penting.
0: Itu dia.
1: Orang tua selalu dukung.
0: Oke, lanjut lagi, silakan.
3: Baik, untuk support system yang paling terbaik itu menurut saya tentu saja Bapak Ibu Guru yang sudah menemani kami dari awal sampai akhir, teman-teman dan juga orang tua. Dari hal ini itu saya dapat pelajaran baru, Ibu.
0: Oke. Okay. Afli gimana?
4: Kalau saya sih yang paling itu berperan penting itu tuh orang tua. Karena orang tua itu bisa tahu apa yang saya itu rasakan juga. Yang kedua juga sepung guru-guru pendamping yang senantiasa membantu saya ketika saya struggle. Dan juga sepung kawan-kawan yang teammate debat. Dan juga kawan-kawan sekalian yang sedang menonton. Terutama sepung kawan-kawan yang bahasa Inggrisnya tuh lancar. My best friends.
0: Oh, oke, okay, asik. Ternyata masih ada juga ya teman lain yang lancar juga ya, bukan cuma Afli ya. Ya,
4: bukan cuma saya saja. Supporter aja tuh itu. Mereka mereka juga bahasa Inggris juga lumayan.
0: Oke. Okay. Kalian bisa bagi enggak tips buat teman-teman yang lagi dengerin untuk bisa mahir bahasa Inggris kayak kalian gitu? Dari Afli dulu mungkin.
4: Oke. Okay. Tips dari saya itu tuh kalau ketika kalian belajar suatu bahasa, bahasa Inggris itu tuh kalian harus apa ya? bisa dapat itu mempelajari dasarnya terlebih dahulu. Terus kalian coba itu sekali-sekali juga harus itu sering-sering baca artikel, belajar juga belajar grammar, belajar pronunciation. It's far more important. And also juga jangan sia-siakan itu kemampuan. Jika kau bisa berbahasa Inggris tuh, kau harus tingkatkan kemampuan itu dengan ikut ini lomba, supaya kemampuan itu kalian tuh tidak sia-sia terbuang gara-gara cuma diam di kelas saja tanpa ada kontribusi yang jelas.
0: Ah, asik. Oke, ini adik kelas ya ibu ya. Paling junior yang paling luar biasa. Lanjut lagi dari Gaby.
3: Dari saya tips untuk cepat bisa belajar bahasa Inggris itu sering baca ya, tentu saja. Atau kalau malas baca, bisa nonton film. Karena nonton film itu kita bisa tahu ya, tapi translate-nya itu ke bahasa Inggris biar kita itu tahu cara tulisnya dan tahu cara berbicaranya.
0: Oke, okay. Dari Jessica?
1: Kalau dari saya ada dua cara, Kak. Yang pertama, kalau misalnya bahasa Inggris kan banyak ya modelnya untuk bahasa sehari-hari.
0: Iya.
1: Tentu bahasa sehari-hari itu beda dengan bahasa berdebat. Jadi saya punya tips kalau untuk bahasa sehari-hari itu kita bisa nonton film, dengar musik, seperti itu. Kalau untuk debat sendiri, saya belajar dari artikel, Kak. Artikel-artikel bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Karena bahasa, tingkat bahasanya itu lebih tinggi
0: ya. Ya,
1: jadi untuk debat, kalau teman-teman yang berminat di debat juga, saya kasih tips untuk bacanya tuh lebih banyak baca artikel. Karya ilmiah atau teks-teks pidato, seperti itu, Kak. Itu saja.
0: Baik, jadi debat itu kelasnya lebih tinggi ya bahasanya, iya, gitu ya. Dari ibu mungkin bisa kasih tips ya ibu ya. buat adik-adik, teman-teman kita semua nih yang dengerin, yang kayaknya bahasa Inggris ini bahasa internasional yang harus kita pelajari, Ibu ya.
2: Iya, benar. Jadi tips untuk supaya bisa jadi pemenang ya dalam suatu lomba, itu yang pertama, the first you pray, memulai berdoa, ya. Dengan berdoa. Jadi saya itu melatih mereka itu pertama harus doa dulu sebelum melakukan kegiatan latihan ini. Kita berdoa, berdoa, memohon pada Tuhan supaya kita punya latihan ini bisa berjalan dengan baik. Aa, itu yang pertama. Yang kedua, berlatih itu berlatih terus dan terus kalau ingin meraih sukses atau menjadi pemenang. Ya, berlatih terus dan terus berlatih, pasti kita jadi pemenangnya. Kemudian yang berikut, kalau sudah jadi pemenang, jangan arogan, tetapi stay humble. Ya, tetap rendah hati, ya, tidak arogan, tidak sombong, ya, tetapi tetap stay humble. Oke. Saya pikir itu
0: ya.
2: Sampaikan tips-tips untuk mendapatkan suatu keberhasilan dalam suatu kompetisi.
0: Oh, luar biasa, Ibu. Oke, semoga adik-adik berikut nanti banyak yang bisa menyusul jejak kalian ya. Kalian punya goals apa nih berikutnya, mungkin untuk lomba berikut atau mungkin untuk masa depan kalian sendiri? Dari cita-cita kalian juga mungkin apa gitu? Silakan.
1: Kalau saya punya cita-cita dari dulu sampai sekarang, Kak, tetap satu, mau lulus sekolah STAN.
0: Amin ya. Ini kayaknya banting setir deh ya. Kenapa enggak kamu kejar Inggris kamu, kan bagus nih.
1: Sebetulnya untuk masalah bahasa Inggris saya merasa belum terlalu ke tingkat yang lebih tinggi, Kak.
0: Oke.
1: Jadi saya juga punya rencana untuk nanti kursus. Setelah itu kalau ada peluang, saya mau juga fokus ke bahasa Inggris.
0: Oke, baik. Lanjut lagi.
3: Kalau untuk cita-cita saya belum pikirkan dari sekarang, Kak. Cita-cita saya dari dulu itu guru. Tapi saya bimbang, Kak. Soalnya saya juga mau sekolah kedinasan untuk tes-tes.
0: Oke, sekolah kedinasan ya.
3: Atau bisa jadi translator.
0: Oke, benar. Dari Afli.
4: Kalau saya punya cita-cita itu, it depends of my hobby. Hobi saya itu menggambar. Jadi sambalnya mau jadi ilustrator. Dan juga kalau bahasa Inggris saya sudah lancar itu tuh, saya juga mau jadi apa ya, mau jadi story writer for making my story more more being noticed by other people in abroad.
0: Artinya?
4: Ya. Suka banget itu, sering suka lihat itu cerita-cerita fiksi begitu, yang dari indie animation begitu. Buat saya jadi termotivasi untuk saya bikin sepen cerita sendiri.
0: Oke. Oh, luar biasa. Jadi apa ya namanya itu, istilahnya apa ya, penulis cerita juga ya?
4: Ya, story writer and also the illustrator, illustrator because I like drawing.
0: Karikatur gitu nggak sih yang kamu suka gambarnya?
4: Yes, tapi yang saya maksud nih ke dia tuh genre-nya tuh ke anime begitu.
0: Oh, anime. Animasi ya.
4: Animasi.
0: Oke, baik. Wah, seru banget nih. Hebat ya, bisa bahasa Inggris, bisa menggambar juga ya. Kamu suka ya,
4: yes,
0: ilustrasi. Oke, kalian hobinya apa nih kalian berdua?
1: Beda-beda
0: ya. Olahraga?
1: Olahraga.
0: Nari ya kamu?
1: Tidak, Kak. Pernah ikut organisasi tinju.
0: Oke.
1: Tapi karena di sekolah ikut lomba juga, akhirnya saya memutuskan untuk fokus ke akademik dulu.
0: Oke, olahraga hobinya. Dari Gaby apa hobi lain?
3: Kalau saya drawings like Afli. Terus also cooking too.
0: Oke, cewek banget. Oke. And then yang terakhir, mungkin kalian bisa kasih motivasi juga buat teman-teman yang mendengarkan ya, biar bisa berprestasi seperti kalian. Silakan.
1: Jadi untuk teman-teman semua, mungkin saya bicaranya pakai bahasa Inggris.
0: Iya, silakan.
1: So, I mean, everyone also has their own potential.
6: sometimes they need to living with courage. I mean, with courage to begin, courage to fail, to learn, and one day they will also rise again. Itu aja kak.
0: Oke, lanjut.
3: Sore semua, kalau motivasi dari saya hanya tidak takut untuk mencoba hal-hal baru karena itu akan menambah pengalaman dan pelajaran bagi teman-teman.
0: Oke.
4: Okay, for dari saya nih, apa ya? Di masa muda ini kan kita terlalu banyak potensi sehingga membuat kita tuh harus mendapat ruang untuk kita semakin berkembang. And also it I'm so sorry. So okay, untuk kawan-kawan yang mendengar ini nih, bahwa belajar

0: work hard, try and try.
1: Belajar ya, mencoba dan mencoba, Ibu ya. Benar banget. Jadi kalau ibarat kata pisau itu kalau tidak diasah dia tidak tajam, Ibu ya. Oke deh, ada lagi yang kalian mau sampaikan sebelum kita berpisah? Cukup. Mau menyapa siapa mungkin?
2: Oke. Sama menyapa kawan-kawan saya, keluarga saya juga. Untuk kawan-kawan yang menonton nih, untuk sepengkawan yang tahun depan akan mengikuti lomba debat nih, saya itu dukung kalian juga. Saya ingin membimbing kalian agar kita sama-sama semakin berjuang.
1: Oke, baik. Dari Gaby mau nambah?
3: Dari saya untuk semua teman-teman saya di sekolah dan dari mana saja, saya mau memberikan motivasi dan bisa juga untuk jadi teman cerita mungkin. Adakah yang berminat?
1: Oke, jadi boleh ya kalau mau tanya-tanya langsung sama Gaby ya, tips-tipsnya belajarnya gimana, belajar Inggris bareng boleh ya.
4: Kalau dari saya, karena kebetulan ini tahun terakhir untuk ikut lomba debat, jadi pesannya lebih khusus ke adik-adik kelas, lebih semangat. Karena di dalam lomba debat ini susah sebenarnya, tapi karena kerja keras, pasti semua yang mustahil itu akan terjadi.
1: Oke, luar biasa. Terima kasih buat adik-adik dari SMA Negeri 1 Atambua dan juga Ibu Selvi sebagai pendamping yang luar biasa ya. Semoga apa yang sama-sama Ibu, semoga apa yang kita obrolkan sore ini, apa yang kita bagikan, tips-tips dari teman-teman ini bisa bermanfaat buat semua yang mendengarkan ya Ibu ya. Akhirnya adik-adik kelas juga bisa meniru jejak langkah kakak-kakak yang berprestasi ini. Ini Afli juga masih punya banyak waktu ya untuk lebih berprestasi di sekolah ya.
5: Yes, of course. I need lots of time for do my academic performance.
1: Oke, luar biasa. Baik teman Pro 2, terima kasih juga buat semua yang udah simak ya obrolan kita sore hari ini. Semoga benar-benar bermanfaat buat kita semua. Kita pamit dulu, sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat sore, see you, bye-bye.
2: See ya. I love you.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keluarga, tembuan, dan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
2: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
1: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
2: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Masih dari Graha Siarel Tari 99,8 Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di 99,8 Pro 2 FM Atam buat jaga malam, jangan galau malam-malam. Ketemu lagi sama saya Rantia Suparji, kembali nemenin kamu gitu ya, kembali hadir dengan obrolan menarik dan juga penuh wawasan. Nah, malam hari ini ada yang beda teman Pro 2 ya. Karena temanya energi terbarukan ya. Jadi ya, yang terbaru-terbaru. Oke, jadi kalau biasanya bambu identik dengan material tradisional dan sederhana. Kalau di kita NTT, biasanya orang potong bambu itu pakai untuk menjadi tiang kalau ada pesta di mana. Biasanya sih ya, ada dulu ya, pokoknya ya itu fungsinya bambu. Terus menjadi pagar juga ya di rumah-rumah kita gitu. Tapi ternyata sekarang bambu itu mulai dilirik sebagai material konstruksi modern tapi ramah lingkungan dan punya daya tahan luar biasa. Bahkan pengolahan yang tepat, bambu bisa bertahan sampai puluhan tahun dan digunakan untuk berbagai jenis bangunan. Aduh, kira-kira digunain jadi apa ya sampai bisa bertahan kayak puluhan tahun gitu. Penasaran banget. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol langsung bareng Bapak Marianus Bahanwelu ya. Beliau adalah dosen prodi arsitektur Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi kita bakal ngomong gitu ya, konstruksi bambu modern tapi ini menjadi solusi ramah lingkungan masa kini. Saya juga penasaran banget seperti apa ya. Kita sapa dulu, halo selamat malam Pak Man.
1: Halo, selamat malam Ibu.
0: Oke, saya sapanya Pak Man aja ya.
1: Ya, boleh.
0: Iya, ini singkat, padat dan jelas. Oke, Pak Man mungkin bisa ya menceritakan sedikit, spill dikit gitu, perkenalkan diri dan aktivitas Bapak saat ini di Prodi Arsitektur Undana, Pak.
1: Baik, terima kasih Ibu. Begini, saya tadi sudah perkenalan singkat oleh Ibu Santi. Saya Marianus Bantuelu, saya merupakan salah satu dosen di Prodi Arsitektur Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya mulai mengajar sejak 2016. Jadi itu masih dosen muda lah di apa prodi kami itu. Mungkin itu perkenalan singkat saya, nanti sambil kita cerita-cerita lebih lanjut soal bambu.
0: Oke, Pak, mungkin kita mau tahu juga nih, sejak kapan sih Bapak Man itu mulai tertarik pada dunia arsitektur dan juga konstruksi ini nih, Pak?
1: Ini mungkin saya perlu flashback ya. Karena ketertarikan saya ke dunia arsitekturan dimulai sejak saya SMA. Jadi ketika itu kita saya di kampung di Flores sana, ketika melihat kebetulan ada om juga yang mengambil jurusan arsitek, sehingga ketika saya melihat mereka pulang dan membawa maket ini apa, miniatur bangunan, kemudian bagaimana mereka menggambar dan seterusnya, dari situlah ketertarikan saya muncul, sehingga ketika di SMA saya memilih masuk ke SMK jurusan bangunan. Nah, dari situlah ketertarikan saya dari SMA.
0: Berarti memang sudah terlalu menjiwai ya Pak Man ya, dari SMA sampai sekarang menjadi seorang dosen gitu. Sudah terlalu lama ini.
1: Oke. Terlalu menjiwai sebenarnya. Ya, bisa dibilang gitu.
0: Oke. Nah, Pak, seperti topik kita malam hari ini, kita mau berbicara ya mungkin tentang konstruksi bambu gitu. Apa sih yang membuat Pak Man itu sampai bisa tertarik mempelajari konstruksi bambu ini sampai kayak bisa collab bareng pendiri Bambu Land salah satunya?
1: Iya, terima kasih. Ini sebenarnya kalau saya, bidang saya sendiri sebenarnya untuk kami di prodi itu kan kita ada bidang peminatan ya, bidang peminatan itu nanti keluarannya ya tentang kita penelitian, kemudian tentang pengambilan dan seterusnya. Itu sebenarnya saya, peminatan saya itu di bidang science building, dalam hal ini tentang kenyamanan thermal, kemudian tentang tata cahaya dan juga tata suara. Nah, lebih khusus lagi saya di kenyamanan thermal. Nah, ketika bicara tentang kenyamanan thermal, ada berbagai macam hal sebenarnya yang terlibat di dalam atau yang mempengaruhinya. Salah satunya yaitu material. Dan kebetulan kami di Prodi Undana sejak 3 tahun terakhir ini kami ada melakukan kerjasama dengan Bambulen dan juga Bambuso. Bambuso itu di Jawa, kemudian Bambulen itu di Jawa. Kebetulan kita sudah 3 tahun bekerja sama dan dari situ muncul ketertarikan tentang bagaimana bambu ini bisa menciptakan lingkungan yang lebih nyaman secara thermal, bukan

0: mana membuat arsitektur itu menjadi ramah lingkungan, karena itu sebenarnya berangkat dari apa namanya itu kondisi kita sekarang ya, kondisi kita sekarang tentang bagaimana krisis ke penggunaan energi fosil yang apa namanya yang penggunaannya yang tidak yang amburadul lah seperti itu. Sehingga saya memang fokusnya di situ karena aspek ramah lingkungan sebenarnya sekarang menjadi suatu hal yang menjadi kebutuhan. Kalau dulu mungkin orang berpikir bahwa bangunan itu harus estetis, harus indah dan seterusnya, tetapi fokus kita sekarang sebenarnya bukan hanya soal dia indah, soal dia kuat atau soal dia apa, tetapi harusnya menjadi lebih ramah lingkungan. Karena nah, di arsitek itu kan ada tiga prinsip kuno yang wajib dipenuhi ini sejak zaman, kalau orang apa yang belajar arsitek pasti tahu yang namanya Vitruvius, dikatakan bahwa suatu bangunan itu harus indah, harus kuat dan harus berfungsi. Tetapi kalau orang building science, dia biasanya tambahkan harus ramah lingkungan juga. Nah, salah satu elemen ramah lingkungan ya material, salah satunya material bambu.
1: Nah, tapi masih banyak ya masyarakat tuh menganggap kayak bambu tuh sebagai material murah, kayak seperti yang saya bilang tadi pas opening tuh ya, zaman-zaman kita dulu Pak ya, kalau masih kecil biasanya orang potong bambu tuh kalau sonde buat untuk tiang mau pesta, biasanya buat jadi pagar, terus buat jadi apa lagi ya, mungkin kita mau pakai jolok-jolok mangga atau mungkin buah-buah di pohon yang tinggi, itu pasti harus pakai bambu yang paling panjang. Tapi ternyata sekarang ternyata seperti yang Pak info ke saya, oh ternyata bambu ini tuh punya keunggulannya tersendiri. Nah, apa sih keunggulan bambu dibandingkan material bangunan lain? Seperti yang sudah saya bilang, katanya kayak bisa bertahan sampai puluhan tahun. Itu tuh membuat kepo. Apa menjadi diolah menjadi apa itu?
0: Sebenarnya keunggulan bambu ini kalau kita bilang unggul kan berarti kita harus bandingkan dengan material yang lain ya, misalnya kayu atau baja atau beton dan seterusnya. Kalau bambu sebenarnya kalau kita berangkat dari ramah lingkungan, dia kita berkatakan dia sangat ramah lingkungan karena satu, dia tumbuhnya lebih cepat daripada kayu. Kalau kayu untuk ditanam dia harus butuh puluhan tahun tuh untuk bisa juga panen satu batang pohon. Tapi kalau bambu beda, dia 4-5 tahun dia sudah bisa dipanen dan dia ketersediaannya melimpah. Kita di dunia ini ada lebih dari 1400-an lah spesies, dan di Indonesia ada lebih dari 150-an spesies dan 50%-nya endemik. Arti endemik ini artinya bahwa dia hanya tumbuh di Indonesia, tidak ada di tempat lain. Dan salah satunya di NTT juga memiliki kalau saya tidak salah ada 5 atau pokoknya ada 10-an seperti itu, 5-10-an bambu endemik yang ada di NTT. Jadi memang selain itu juga dia kekuatan, kalau kita omong lebih teknis, misalnya kekuatan tariknya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kayu tradisional. Ada beberapa penelitian, banyak sekali penelitian sekarang memang karena sekarang ini dia menjadi suatu material yang sudah diminati banyak penelitian di Bali dan seterusnya. Itu kan sekarang banyak ke proyek-proyek itu memakai material bambu, tetapi kayaknya ahlinya lebih banyak itu didatangkan dari luar. Memang kita sudah di lokal sendiri sudah banyak ahlinya, cuma masih lebih banyak yang dari luar, sehingga itulah kita perlu untuk lebih aware lagi tentang bambu ini.
1: Pak, lantas selain berbicara mengenai kayak keunggulan bambu gitu ya dibandingkan material bangunan lain, untuk proses pengawetan bambu agar bisa bertahan seperti yang sudah dibilang puluhan tahun itu seperti apa tuh prosesnya tuh Pak?

0: Sebenarnya pengawetannya ini sebenarnya di masyarakat kita, masyarakat personal mereka secara tidak sadar, saya bisa bilang itu secara tidak sadar atau mungkin juga secara sadar mereka sudah melakukan pengawetan. Tetapi memang untuk standarisasinya kita bisa katakan bahwa belum. Tetapi kita di Undana, kita di Prodi Arsitektur Undana itu pernah tahun lalu kita pernah melakukan pengawetan dan insya Allah kalau tahun depan kita sudah memiliki roadmap untuk tentang bambu ini menjadi kegiatan rutin. Mm-hmm. Tahun depan itu kita sudah akan melakukan proses pengawetan di Undana dan kemungkinan besar jika akan terjadi maka kita bisa atau menjadi inkubator bisnis lah di prodi kami. Mm-hmm. Seperti itu pengawetannya ada berbagai macam, misalnya ada dengan proses tradisional, misalnya di masyarakat kan kita kenal ada mereka dengan direndam di apa namanya air laut dan seterusnya, tetapi itu kan tidak bisa dijamin ya, saya bisa katakan seperti itu berapa lama dan seterusnya. Tetapi kalau pengawetan secara kini ya itu kita di Undana sudah pernah lakukan, tahun lalu sudah pernah lakukan dan tahun depannya ini sudah dalam rencana kita untuk melakukan itu dan menjadi inkubator bisnis di prodi kita. Itu kita melakukan dengan kimia tentunya. Dan sekedar informasi, bambu kita yang di NTT, yang di Kupang, di timur khususnya itu yang memakai konstruksi sepanjang pengetahuan saya yang sudah memakai konstruksi dan bambu yang sudah diawetkan itu di Kupang baru satu dan itu pun didatangkan dari Bali, itu Lakopi di Asia. Mm-hmm. Itu pun didatangkan dari Bali dan mahal itu. Mm-hmm. Ya, karena memang dia bisa bertahan sampai puluhan tahun, saya rasa ada batu tulisan, ada bahkan dekat yang bisa tahan sampai 50 tahun dan terus. Itu mereka pakai boris dan borax. Hmm. Boris dan borax itu kita di Indana sudah melakukan itu tahun lalu dan tahun depan dan bisa kita lakukan.
1: Oke, jadi dari prodi arsitektur Undana sendiri Undana, gitu ya, ya. Mm-hmm. Itu tuh sudah berjalan ya Pak ya dengan konstruksi bambu ini tahun kemarin, tahun ini dan tahun depan gitu. Nah,
0: tiga tahun lalu. Tahun lalu dan tahun ini dan tahun depannya itu dalam perjalanan kita akan melakukan apa namanya pengawetan dan menjadi inkubator bisnis di prodi kita.
1: Saya penasaran nih Pak Man, kira-kira selama 3 tahun berjalan mengikuti kegiatan konstruksi bambu ini memberi dampak seperti apa sih bagi mahasiswa arsitektur gitu di arsitektur di bidang prodinya Bapak? Terus apakah mereka juga diberikan kayak praktik langsung gitu dalam proses konstruksi dan pengolahan bambu atau proses pengawetannya sejauh ini?
0: Di prodi kita ini memang sudah berjalan 3 tahun seperti yang sudah saya katakan tadi, itu mahasiswa terlibat secara penuh itu mereka di dalam kita sebelum workshop itu ada seminar dari narasumber itu dari seperti yang tadi sudah Caca sebut di awal tadi dari Bambulen tahun lalu malah lebih lengkap itu dari selain Bambulen ada Bambuso itu di Bajawa kemudian tetap kita mengundang dari Ikatan Arsitek Indonesia NTT itu kita ketemu dan keterlibatan mahasiswa sangat penuh mulai dari seminar mulai dari workshop itu sampai mereka mulai dari potong bambu mulai dari mereka melakukan konstruksi sambungan bagaimana mereka mencoba kekuatan dari konstruksi yang mereka buat dan seterusnya itu memang mereka bahkan mahasiswa cewek-cewek mereka yang sangat antusias sekali semuanya yang penting mereka bisa pegang itu palu gergaji pahat dan seterusnya dan sangat tertarik sekali mereka ya.
1: Jadi pada intinya oke. Lanjut, ya, Pak, ya. lanjut Pak.
0: Dan dampaknya tentu pengetahuan mereka, keterampilan mereka, dan intinya lebih penting lagi kesadaran mereka itu ditumbuhkan begitu. Karena kalau pengetahuan dan keterampilan itu bisa dipelajari. Dan kalau kesadaran tentang bambu ini kan kadang-kadang itu yang perlu kita tumbuhkan lebih.
1: Oke, jadi pada intinya memang mereka tuh terlibat langsung gitu ya Pak ya, ke dalam dalam seminar, workshop konstruksi bambu ini, terus praktik langsung prosesnya, pengolahan sama pengawetannya gitu. Oke, mungkin Pak bisa spill. Pak Man bisa spill dikit tentang kerjasama Prodi Arsitektur Undana ini di sama Bambu Land atau mungkin komunitas lainnya, dan sejauh ini program apa saja sudah dijalankan dari kolab bareng ini Pak?
0: Kalau kita dengan Bambu Land itu ini tahun yang ketiga. Bambu Land itu dia yayasan begitu, dia sudah bekerja sama dengan puluhan universitas di Indonesia, dan mereka ada program namanya teatrologi bambu. Teatrologi bambu itu bagaimana, yang pertama misalnya dia berbicara tentang bambu di masyarakat, kemudian ada tentang bagaimana konstruksi bambu yang ada di masyarakat. Bagaimana mereka juga ada program tentang bambu walk. Bambu walk itu berjalan dari hutan-hutan bambu dan mengamati spesiesnya. Kemudian juga ada festival bambu. Nah, yang kita lakukan di proyek kemarin itu baru di tentang teknologi dan konstruksinya. Jadi bambu walk belum, kemudian ada bambu festival, itu yang nanti bagian paling akhir itu festival tentang bambu. Jadi bukan hanya konstruksi tetapi non konstruksi, misalnya souvenir, ada kemarin itu ada, bahkan dia merambat sampai kepada kuliner, dan pokoknya lengkap lah kalau bicara tentang bambu ini, mulai dari segala macam hal masuk ya, ada kuliner, ada konstruksi, ada furniture, ada macam-macam kemarin tentang bambu ya.
1: Okay.
0: Dan satu lagi bambu so itu di Bajawa. Nah, itu pendirinya Pak Andrea Fitrianto, itu proyeknya itu hampir semuanya dari bambu beliau, bahkan ada pakai dari dinding dari tanah liat, dan terus beliau banyak mengembangkan material-material ramah lingkungan seperti itu, dan tahun lalu juga beliau kita datangkan di produk kita untuk mentransfer ilmu itu ke teman-teman mahasiswa kita, dan selain itu tentu juga dengan Ikatan Arsitek Indonesia di NTT juga kita tetap berkolaborasi seperti itu.
1: Pak Man, saya penasaran, coba Pak Man kasih saya satu contoh pengolahan hasil dari bambu selain tusuk gigi. Kan tusuk gigi orang bilang kan dari bambu juga toh. Iya, selain tusuk gigi apa sih kira-kira yang diolah dari bambu itu, apa ya? Saya juga bingung. Selain menjadi kayu jolok gitu. Iya.
0: Kalau dalam dunia konstruksi sekarang sudah ada itu bambu laminasi. Sudah ada itu kalau dalam dunia konstruksi. Kan kita kenal kayu laminasi, tapi sekarang sudah ada bambu laminasi. Kemudian penelitian terbaru juga sedang menuju ke arah bambu bisa digunakan sebagai tulangan beton, pengganti tulangan baja. Memang masih ada kekurangan, misalnya nanti karena muai susutnya itu besar, sehingga nanti kalau dia susut maka akan ada rongga dan terusan. Tapi saya yakin penelitian-penelitian cara itu sudah semakin berkembang, dan penggunaan bambu di konstruksi sekarang bukan hanya soal misalnya jadi tiang penyangga corong, tapi bisa jadi mungkin 5-10 tahun lagi saya yakin sudah akan ditemukan metode dan cara konstruksi yang tepat, sehingga kita tidak perlu lagi butuh baja. Kita tidak perlu lagi butuh baja misalnya untuk tulangan di rumah kita, tetapi kita butuh bambu, dan itu bambu tersedia banyak. Dan konstruksi rumah bisa menjadi lebih murah dan seterusnya. Nah, itu kalau dikonstruksi. Tetapi kalau di misalnya non-konstruksi, maka kemarin di program Bambu Land itu mereka ada dinding, ya, dinding dari bambu. Kalau kita di NTT kan saya lihat seperti sepanjang pengetahuan saya itu dinding bambu ya, hanya di kaca seperti itu. Tapi di luar sana mereka dindingnya diolah dengan ukiran-ukiran dan cerusan, dan itu bernilai seni yang sangat sangat tinggi. Selain furniture tentu saja. Begitu. Jadi penggunaan bambu ini seperti saya katakan tadi, bukan hanya di konstruksi tapi non konstruksi, bahkan makanan itu ada festival rebung dan seterusnya. Jadi rebung makan bisa diolah menjadi 14 jenis makanan dan banyak. Bambu, kalau bicara dengan bambu tidak putus.
1: Iya, asli ya Pak ya, yang ada yang bagian konstruksi maupun non konstruksi, banyak banget. Iya, banyak banget manfaat dari bambu ini, selain menjadi tusuk gigi, selain menjadi kayu jolok, jolok mangga. Kalau pohonnya terlalu tinggi, banyak manfaat ya dari bambu ini. Oke, atau dan mungkin
0: jemuran,
1: asli. Atau mungkin teman produk kayak bingung, apa sih manfaat dari bambu? Ya sudah, search di Google aja manfaat-manfaat dari bambu apa, itu sudah ya, daripada pusing-pusing kita menjelaskan tapi tidak masuk-masuk. Oke, kita sudah berbicara ini singkat ya, baru di setengah delapan malam, tapi tidak apa-apa, sebenarnya ini sudah memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita teman produk, penjelasan dari Pak Man sendiri sebagai seorang dosen di Undana. Nah, apa sih harapan Pak Man terhadap perkembangan konstruksi bambu di masa depan ini kira-kira?
0: Kalau harapan saya, harapan saya yang pertama untuk para peneliti nih, untuk para peneliti, karena kalau kita bicara bambu itu kan soal ketahanan dan terusnya soal keawetan dan terusnya. Mungkin perlu dilakukan penelitian yang lebih intens untuk bisa menemukan solusi dan metode yang tepat supaya bambu dapat digunakan. Misalnya tadi yang saya sudah katakan, bisa digunakan untuk pulangan, bisa digunakan untuk dinding yang lebih bisa membuat supaya konstruksi itu menjadi lebih ringan, lebih murah dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian untuk masyarakat, kedua untuk mahasiswa arsitek dulu nih, harapan untuk mahasiswa arsitek sekarang ini. Banyak sekali arsitek-arsitek dari luar, yang arsitek-arsitek bambu dari luar yang mereka menyerang, menyerang dengan kalian mereka, sehingga kita banyak yang akhirnya kita belajar bambu dari orang yang tidak memiliki bambu, seperti itu. Jadi harusnya mulai dari sekarang mungkin kita perlu kembali ke kearifan lokal kita, misalnya tentang bagaimana perlakuan tentang konstruksi tentang bambu, bagaimana mereka membuat konstruksinya dan seterusnya. Itu mungkin kita perlu mempelajari kembali lah. Sebenarnya semua ilmu itu sudah ada di, kalau kita di arsitek, semua ilmu itu sudah ada di kearifan lokal membangun arsitektur tradisional sebenarnya. Kita tinggal gali kembali dan kita bisa dapat banyak ilmu di situ, baik konstruksi maupun non konstruksi. Kemudian untuk harapan untuk masyarakat, bambu bukan arsitek bambu sebenarnya bukan arsitek murahan, tetapi dia menjadi suatu arsitek karya arsitek yang tidak murahan lagi sekarang. Dan kita tidak perlu malu untuk misalnya menjadikan bambu sebagai material dalam konstruksi kita dalam berarsitektur seperti itu. Itu mungkin harapan saya.
1: Oke, dan ini yang terakhir Pak ya, sebelum kita menutup perbincangan kita malam hari ini, mungkin wejangan lah ya, kalau pesan-kesan mah udah basic, wejangan mungkin motivasi untuk anak muda yang tertarik belajar arsitektur ramah lingkungan dan konstruksi bambu ini salah satunya.
0: Kalau saya seperti tadi saya sudah katakan, sebenarnya semua untuk mau belajar konstruksi apapun itu, baik bambu maupun apapun itu, kita bisa kembali ke kekayaan tradisional kita seperti itu, mulai dari konstruksinya, kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat dan kita juga bisa memadukan dengan perkembangan dan ilmu pengetahuan terbaru, misalnya penelitian-penelitian terbaru dan seterusnya. Itu kita perlu padukan supaya tadi bambu tidak lagi menjadi material yang hanya bertahan 5 atau 6 tahun atau hanya menjadi jolokan mangga atau tempat jemuran pakaian, tetapi bisa bernilai lebih tinggi dan bisa memberikan manfaat ekonomi gitu. Karena kalau sudah dikelola, wih, mahal sekali itu bambunya. Bisa satu batang itu bisa jutaan. Iya.
1: Oke, terima kasih
0: dan,
1: ya.
0: Jangan takut bereksperimen untuk itu apa namanya.
1: Oke, terima kasih Pak. Oke, tambahkan lagi silakan.
0: Jangan takut untuk mengeksplor segala macam hal tentang bambu, karena bambu adalah kasih karena dia terumpun. Nah, seperti itu.
1: Oke, selain menjadi kayu jolok dan juga tusuk gigi, intinya bambu ini dia punya manfaat, fungsi terlalu banyak. Jangan
0: banget, ya.
1: Jangan anggap remeh ini pohon bambu. Kalau jalan-jalan di hutan ketemu serumpun serumpun ya, bambu ini tergoyang-goyang ya, jangan anggap remeh. Ini nih kalau diolah, wow, berpuluh tahun
0: ternyata
1: awetnya.
0: Bambu bukan pohon. Ya, saya perlu betulkan. Ternyata bambu itu bukan pohon, tapi dia rumput. Ya, dia bangsa rumput.
1: Oke. Oke, okay, iya, jadi iya, bukan pohon tapi kayak rumput,
0: rumput yang besar ya.
1: Iya, aduh, pasti bingung ya teman Proda yang lagi dengerin. Oh, ternyata rumput ya bambu ini bukan pohon. Oke, okay. Nah Pak, terima kasih ya, menarik sekali obrolan kita malam ini. Ternyata bambu tuh bukan sekedar material tradisional, tapi punya potensi besar sebagai konstruksi modern yang ramah lingkungan, kuat, bernilai tinggi kalau diolah dengan teknik yang tepat seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Man tadi. Dia selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Marianus Bahan Welu. Pokoknya terima kasih banyak karena sudah berbagi wawasan dan pengalaman bersama kita malam hari ini. Semoga perbincangan ini Pak ya bisa menambah pengetahuan tentang pentingnya pemanfaatan material ramah lingkungan, sekaligus buka gitu pandangan mengenai potensi bambu di dunia konstruksi modern. Nanti ada waktu saya undang lagi, tapi mungkin kita bukan bahas bambu, siapa tahu kita mau bahas apa gitu, bisa ya. Pokoknya yang ramah lingkungan lah Pak ya. Yang ramah lingkungan Pak ya. Oke, mantap. Oke, selamat malam Pak, selamat melanjutkan aktivitasnya. Oke. Iya.
2: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual. Sekarang nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
3: Jaga malam, jangan

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sutradara melihat coba, Will, kamu coba karakter ini. Jadi dari belakang saya,
0: jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.
2: Jaga malam, jangan galau.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue, Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung, kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu. Karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: to Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit, temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang.
1: Banyak.
0: Dan juga congratulations for your first
1: Thank
0: EP.
1: You. Yes.
0: Bener? Bener. EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya,
1: pertama
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya.
1: Bener.
0: Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada
0: EP ya. Iya ya, kan yang apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ini?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan? Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Iya.
0: Tapi lu ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta atau sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ada,
1: sebelum
0: ya?
1: Benar-benar stay.
0: Mm-hmm.
1: Aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya, enggak lah.
0: Iya, enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya ya ya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Dari kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti apa maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget tuh nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Iya,
0: jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya, Justin Bieber.
1: Justin
0: ya kan. Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Ayo, sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Gak mau. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Okay.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Iya.
1: Sangat,
0: bener sih.
1: Iya.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi?

0: aja lah. Yeah. Ya. Karena ya hobi suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Alright, Seisi Dunia Cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, iya, betul.
1: Seisi Dunia Cemburu.
0: Seisi Dunia Cemburu. Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Farelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman Brodo. Jadi pasti tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya,
1: yeah.
0: Jadi kita sempat ngobrol di off-air ya, ada sesuatu yang menarik menurut gue. Ini adalah single sebelumnya,
1: yeah,
0: yang sempat berpisah. Yang ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah, bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ.
1: Jadi,
0: berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya,
0: mm-mm,
1: harus detail. Karena ya lumayan.
0: Lumayan. Iya, ya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya,
1: yeah,
0: untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru.
0: Mm-mm.
1: Ternyata oh ini loh. Rasanya syuting film,
0: mm-mm,
1: dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa,
1: iya,
0: banget kan.
1: Ada jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong,
1: ada Tisa Piani,
0: Kevin,
1: Adi Lova.
0: Adi
1: dan
0: Lova.
1: Mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke okay, ini
0: langsung ya, tak langsung gas, tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang.
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih, karena gue gak pernah acting juga ya kan. Bener-bener. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah, yeah, itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Iya, sekitar 3 bulan lebih. Kalau gak salah ya.
0: Bener-bener. Yeah. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini? Atau
1: EP. Kalau jadi gini, yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya, yeah, jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih.
1: Yeah.
0: Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya. Yeah,
0: ada 4. Ada 6 lagu. 6 lagu, tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya, kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi ya, jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke. Okay.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini, dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu. Gitu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Benar dari PDKT, terus deket, yeah, jadian mungkin,
1: yeah,
0: ya kan? Mungkin ada fase butterfly eranya,
1: ada,
0: gitu kan? Sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga.
1: Iya.
0: Yeah. Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu? Gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya, lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya tuh itu Seisi Alright. Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang ya judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah, yeah, ya, lagu jagoan lah, yeah, Farelio lah ya, benar-benar judulnya juga mirip idenya kita, yeah, buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yeah.
0: Yang
1: hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang Seisi Dunia Cemburu gitu.
1: Yeah.
0: Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta.
1: Iya. Yeah. Sama pasangan kita.
0: Oh, yeah, pasangan kita gitu ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan, karena
0: akhirnya
1: ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Garit. Oke, makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya, gitu kan. Ternyata adalah kita buat Seisi Dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan. Okay.
1: Kita berdua.
0: Iya benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yeah.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Yeah.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama sebelum recording
0: okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini, oh oke okay, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke, okay. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu
1: ya.
0: Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Iya. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilihin.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat
0: kayak. Atau sih saya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Wah, seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Ya.
1: Pengen membuat hubungan kita berdua sama cewek kita nih hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, gitu. Iya benar-benar.
1: Berarti pokoknya hubungan gue nih lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar. Iya, di mana ada
1: lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Benar. Tapi ada enggak sih apa kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya yang meminta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, okay, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu.
0: Okay.
1: Itu sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar.
0: Itu
1: sih paling simple.
0: Paling simple ya.
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2. Kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya?
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Go.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Relio nih? Benar-benar. Tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih. Benar-benar. Tapi menurut Farelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, benar-benar.
1: Pas jatuh liriknya cinta. Sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, benar sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love, mm-mm, atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ini harusnya
0: jadi anthem ya. Ya.
1: Mewakili kalian lah.
0: Benar-benar. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi iya, milik mereka milik aja berdua, gitu iya. Kan. Berdua kayak langit cuek.
1: Iya. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya. Benar. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu gitu. Betul. Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, mm-hmm. Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga, mm-hmm. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan Jauh.
1: Alright.
0: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya, yeah. Satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan, yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin jatuh, soal proses jatuh cinta kan.
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, mm-hmm. Tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik itu ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright. Berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Itu dia. Alright. Next, kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, kayaknya. Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke. Okay.
1: Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak? Apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke, okay, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, mm-hmm. Ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku,
0: okay.
1: Di hidupmu.
0: Oke, okay, berarti kayak apa ya?
1: Jadi mau gak jalanin hubungan sama gue nih.
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih
0: gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti?
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga ini yang update nih.
0: Oke, okay. Ini berarti lagi menggebu-gebunya ya.
1: Ini udah.
0: Oke, udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Oke. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Okay. Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu, kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh, gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah
1: kayak,
0: ya.
1: Lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh, kok makin cinta nih gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, okay, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: tentang apa? Ini nyambung enggak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih, mm-hmm. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan, mm-hmm. dia, mm-hmm. tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu sampai akhirnya kita di apa ya, udahlah si perempuan ini nggak mau sama kita gitu.
0: Oh, alright.
1: jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan ya?
1: Dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Karena dia pergi.
0: Gitu. Oh wow, oke. Okay. Ya, sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada. Ya?
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau
1: iya,
0: salah menafsirkan sesuatu,
1: iya,
0: gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya ya, udah jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, gitu. Oke, okay. Udah ya, berarti itu ya,
1: ya.
0: Itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta, proses jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright, oke. Okay. Sekarang gue mau ngajak Pak Relio buat main games.
1: Oke. Okay.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Okay.
0: Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Oh, karena okay. Jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay. Apa?
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright. Kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama,
1: ya.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Apa ya, banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani.
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, nggak apa-apa kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya apa ya paling berani?
0: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh
0: iya.
1: Alright, ya paling mungkin balap lah, balap motor.
0: Oh, balap motor.
1: Balap motor, balap
0: mobil. Alright. Okay.
1: Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Suka wow, motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan.
0: Oh iya. Wow. Kenapa? Apa ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja maksudnya. Ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Iya kan. Kayak enggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang senang aja gitu kan.
1: Enggak
0: stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil pengen ini.
0: Yaudah gitu kan. Minta ke orang tua kan gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duit. Alright, iya sih. Emang masa kecil tuh pasti selalu indah gitu kan. Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy lagi.
1: Ya pasti
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Iya. Itu sering.
1: Sering. Karena iya, enggak tahu ya, dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: Tapi emang
1: suka.
0: Seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya
1: naik
0: aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh kan. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah ya.
1: Cepat, iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan
0: lumayan.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar lagi siang-siang
1: pas
0: gitu kan.
1: Pas
0: berhenti.
1: Pas berhenti mau. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Bener.
0: Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: motor atau mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis, serius. Wow, apa pengen jadi jujur, musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow, jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya, kan.
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah enggak mikir artis enggak nih. Mungkin nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Papa pun awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja, jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah kuliah di Makassar. Mm-hmm. Nah, ketemulah sama orang lah, okay, yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Yeah, siapa tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow. Nah, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya, yeah,
0: kan?
1: Yeah, benar.
0: Benar kan? Gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, mm-hmm, bareng usaha juga, yes, semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
1: harus
0: handle bisa aja gitu kan. Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat, yes, buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mm-hmm, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
0: Iya bener. Oh, apa nanti kayak gini. Jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, iya. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak bisa, gak usah kita lakuin. Iya. Gitu kan? Bener.
1: Oh, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener. Simple. Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa,
1: yeah,
0: hari ini 5 tahun yang akan datang. Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini nah, halusinasi nih.
0: Manifestasi, oh, kita ya, manifestasi.
1: Ya, oke. Okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage D.
0: Oke. Okay.
1: Bernyanyi, mm-mm, bersama 1 juta penonton. Enggak juga lah. Ya ratusan ribu lah.
0: Mm-mm.
1: Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak, yes, ada tidak ada kekacauan.
0: Mm-hmm.
1: Semua orang happy.
0: Yes.
1: Keluarga aku happy,
0: orang tua bangga semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika yeah, mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan yeah, lagu kita, relate yeah, gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya
0: yeah,
1: di situ.
0: Benar-benar. Ah. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang gue lagi, lu hafal lagu gue, itu kayak
0: itu ya, maaf, ya sih,
1: thank you
0: sih, benar, kita ya sangat bersyukur ya, lah
1: karena
0: ya,
1: karena karya kita kan,
0: bener ketika kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul, benar. Ya, jadi payahnya kita iya, harus tidurnya lebih dikit iya, sampai malam, bahkan sampai pagi kadang iya, ya kan. Ya,
1: terbaharkan dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita iya, aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Ya itu dia. Ya semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Varelio.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright, kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu, yeah, gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, yeah, ada nggak sih pesan-pesan atau yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, yeah, nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka. Mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok terutama,
0: wih,
1: yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Oke, okay, yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok, yeah, dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP,
1: yeah,
0: dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh, yeah, Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena pun karena ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Yeah.
0: Gak semua orang bisa. Iya kan?
1: Benar ya.
0: Benar kan?
1: Yeah.
0: Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo? Buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Oke,
1: okay, pasti okay ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun yes awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Oh, struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa, yes, emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus
0: benar
1: bisa.
0: Selama ada kemauan pasti itu
1: pasti
0: bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan ya, kesekian lah ya. Lah. Yang penting lo berkarya ya, aja dulu
1: benar,
0: gitu kan, sesuai apa yang lo rasain isi
1: usaha
0: hati
1: dulu lah.
0: Benar.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Benar. Yang pasti penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia.
1: Alright. Jangan bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, yeah, untuk EP seisi dunia cemburu nih,
1: yeah,
0: kalau digambarin dengan warna,
1: yeah,
0: kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke. Okay.
1: Sama hitam boleh.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu.
0: Mm-mm.
1: Merah itu apa ya? Bukan sangar juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Yeah. Mm-hmm. Kalau hitam bold gitu lebih.
0: Oke. Okay.
1: Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright. Yeah.
1: Itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Yang ngegambarin banget ya.
1: Ya. Yeah.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV udah ada musik video visualizer atau
1: musik video ada yang okay kita buat seisi dunia cemburu okay itu.
0: Oke. Bisa
1: di
0: ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio,
0: dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu ya aja ya.
1: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti oh iya, ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Yang dimaksudkan bener dengan lagu itu.
0: Yes, ya. Karena benar, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti
1: semua
0: paham. Orang. Even ya bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya.
1: Iya.
0: Dari orang tuanya yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti gitu tahu. Kan?

0: benar. Alright, ini dia teman Bro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih udah banyak main-main. Semuanya.
0: Sukses
1: terima
0: terus kasih. Buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus ya. Promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Bro 2 yang enggak pengin ketinggalan update-nya Farelio ya. Bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Ya. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya, mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media. Nah itu dia. Lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Bener. Okay. Dan tentunya sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima
0: sukses
1: kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2.
0: Iya, betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Farelio.
1: Yes.
0: Kita, apa, EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mamet, mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya. Sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Farelio, terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye. Bye.

0: Di sebuah sudut Kabupaten Belu, tepatnya di pemukiman Aitaman, waktu seolah berjalan lebih lambat bagi mereka yang menyimpan memori kelam tahun 1999. Di sini, setiap jengkal tanah bukan sekedar tempat tinggal, melainkan simbol dari sebuah janji setia kepada Merah Putih. Bagi Ibu Tete Bin Solo, seorang wanita yang lahir di jantung Kota Dili pada tahun 1970, ingatan tentang masa itu masih begitu lekat. Ia adalah satu dari ribuan jiwa yang harus menghadapi pilihan tersulit dalam hidupnya. Bertahan di tanah kelahiran dengan segala fasilitasnya, atau pergi demi sebuah ideologi.
1: Karena sudah terlalu mencintai Indonesia. Karena dari tahun 75 kami sudah bergabung dengan Indonesia. Jadi kami tidak memilih yang lain lagi. Kami menderita karena apa? Kami kan dengan orang-orang kan beda pendapat toh. Jadi kan saling membenci begitu.
0: Prahara politik saat itu memaksa ribuan orang meninggalkan harta benda yang mereka kumpulkan seumur hidup. Tanpa persiapan, tanpa membawa perbekalan, mereka lari hanya dengan apa yang melekat di badan, membawa dokumen seadanya seperti KTP dan ijazah sebagai bukti identitas diri. Dengan suara sedih, Bu Tete Bin Solo bercerita perjalanan menuju garis batas tidaklah mudah. Mereka harus menghindari jalan umum untuk meminimalisir risiko hadangan dan ancaman nyawa, menyusuri jalan-jalan tikus di tengah hutan. Anak-anak kecil digendong, tangan-tangan saling bertautan dalam kegelapan. Dan rasa lapar hanya bisa diredam dengan apapun yang disediakan alam liar demi bertahan hidup.
1: Tidak bawa apa-apa, pakaian dong kasih tinggal semua. Hanya bawa KTP sah, dengan ijazah sah. Pokoknya barang-barang kasih tinggal semua. Karena waktu itu anak-anak masih kecil toh. Kelas sudah. Tak ada taruhan nyawa, legerek menyelamatkan diri.
0: Tangis pecah saat kaki mereka pertama kali menginjakan tanah Indonesia di perbatasan. Rasa lega menyelimuti hati meski mereka tahu hidup baru akan dimulai dari nol besar. Awal kehidupan di Aitaman dimulai dari kamp-kamp pengungsian yang kumuh dan barak-barak yang panjang. Saat musim hujan tiba, tanah berubah menjadi lumpur yang sanggup menelan sandal-sandal mereka, meninggalkan derita yang tak terlukiskan. Tak ada penyesalan dari apa yang telah dipilih dari hari itu, walau menderita.
1: Kalau mau menyesal juga, mau bagaimana, karena sudah memilih Indonesia.
2: Berarti harus menjalani.
1: Iya, harus menjalani hidup. Lalu untuk kembali juga, tidak ada niat juga. Biar kami menderita juga, kami tetap tinggal di sini. Yang penting kami memohon untuk Indonesia bisa ya membantu kami memperbaiki rumah-rumah kami. Itu saja, itu yang kami harapkan.
0: Kisah ini juga dituturkan dari seorang bapak namanya Bin Solo. Ia adalah seorang penyintas, seorang petarung, dan salah satu saksi hidup dari badai sejarah tahun 1999 yang membelah tanah timur. Ceritanya dimulai dengan sebuah janji sederhana yang ia pegang erat puluhan tahun lalu. Saat itu, yang ia tahu hanyalah ia harus menyelamatkan keluarganya ke garis batas Indonesia.
3: Ini pemerintah bilang dari Indonesia bilang datang di sini hanya 3 hari pulang kembali toh. Itu yang kamu datang tidak bawa apa-apa. Asal tiga hari pulang kembali. Pulang kembali tahun sampai di sini sudah puluhan tahun di sini tidak pernah kembali toh. Sekarang kami semua begini sudah.
0: Kini di Aitaman, hidup adalah tentang menghitung sisa upah proyek Rp90.000 di tengah harga beras yang kian mencekik. Namun, saat ditanya apakah mereka ingin kembali ke tanah kelahiran yang kini sudah makmur, jawabannya adalah sebuah prinsip yang mengakar kuat. Bukan karena tidak rindu, tapi karena harga sebuah kedamaian dan rasa aman tidak bisa ditukar dengan rumah mewah sekalipun.
3: Tidak menyesal kita mau pilih itu, kita sudah ke sini itu biar lipat kita pilih Indonesia. Pemakan tidak makan itu biar kita pilih Indonesia. Hampir tim pemerintah sekarang itu harus bantu kita.
1: Mungkin bisa hidup tenang.
3: Pulang juga tidak mau lagi. Karena di sana semua, kan mau pulang juga tidak mau lagi.
0: Tahun 1999 bagi banyak orang mungkin hanya sekedar deretan angka di kalender sejarah. Namun bagi Siti Fatimah, tahun itu adalah aroma asap, suara tembakan, dan isak tangis yang pecah di tengah kepungan. Usianya yang baru menginjak 16 tahun, usia di mana seharusnya ia sibuk memikirkan masa depan sekolah, Fatimah justru harus berhadapan dengan pilihan hidup yang teramat berat.
4: Orang bakar kita ke gedung-gedung sekolah, kita hanya menangis, hanya lihat, soalnya kita mau bisa apa. Waktu mau datang, keluar datang, kami sempat dikepung tuh, pretelin. Kami ini 744 kurung kami di rumahnya camat. Kami sembunyi di situ, mereka habis baku serang, bakar-bakar gedung, sekolah, serama habis baru diangkut pakai BMO sampai di satu kabupaten lagi. Kami masih mengungsi di situ, satu minggu lagi baru kami keluar dari rumah.
0: Pilihannya jelas.

0: Bagi Fatimah, merah putih bukan sekedar warna bendera, tapi adalah pelabuhan terakhir setelah badai yang merenggut masa remajanya. Di sisi lain, cerita datang dari Oma Ana Soares. Lahir dan besar di air merah Dili, ia pernah membayangkan akan menghabiskan masa tuanya di tanah kelahirannya. Namun, sejarah berkata lain. Tahun 1999 mengubah segalanya menjadi abu.
1: Aduh, mati. Yang kami keluar itu orang kebakar semuanya, saya dengan suami lari sendiri. Kami dengan kapal sampai di Kupang, baru kami kembali di sini. Kami dua sendiri, tidak bawa apa-apa. Semua barang di rumah, di dalam rumah, penuh, tidak ada. Hanya pakaian badan.
0: Terkadang bagi Mama Ana Soares, kenyamanan tidak ditemukan pada kemewahan di negeri orang, melainkan pada rasa memiliki yang mendalam terhadap tanah air. Meski keluarga telah menyeberang dan menetap di seberang batas, panggilan Ibu Pertiwi tetap lebih kuat dari sekedar fasilitas. Silaturahmi dengan anak-anak tetap dijalankan, tetapi tetap memilih berpijak pada Ibu Pertiwi.
1: Kita kalau mau pasiar, pergi pasiar. Tapi mau tinggal di sana, tidak bisa. Iya. Karena kita su negara Indonesia, tidak boleh. Kadang-kadang pergi pasiar. Iya. Kalau ada uang, kita pergi. Tidak ada uang, kita tidak bisa pergi. Mau pindah juga, kita su ada rumah begini. Kita pergi di sana juga, rumah tidak ada.
0: Lain cerita bagi seorang Mama Siti Wahida. Cinta terkadang menuntut pembuktian yang teramat mahal. Bagi Siti Wahida, cinta itu bernama merah putih. Sebuah pilihan yang memaksanya meninggalkan segala yang ia miliki. Rumah yang ia bangun, tanah yang ia pijak, dan akar keluarga yang sudah lama tumbuh di tanah Timur Leste. September 1999, pukul 3:30 pagi, saat dunia masih terlelap, Mama Siti memulai langkah panjangnya. Ia keluar dari Rai Lako bukan untuk bertamasya, melainkan untuk menyelamatkan masa depan. Di pundaknya, ia memikul kekhawatiran. Di tangannya ia menggandeng anak-anak yang masih kecil, yang bahkan belum mengerti arti kata perang.
1: Karena sudah lama cinta merah putih, makanya pilih merah putih.
2: Merah putih.
1: Rumah, tanah, keluarga, semua harus tinggal. Lari dari sana di bulan September, iya. Kita keluar dari Rai Lako itu jam 3:30 pagi. Sampai di Atambuas mungkin jam 4 sore.
0: Ketika ditanya apakah ia ingin pulang jika diberikan kesempatan untuk kembali, dengan tegas Mama Siti menjawab,
1: tidak, di sini tidak pulang lagi.
2: Kenapa?
1: Sudah ada rumah di sini. Biar rumah kecil tapi sudah ada rumah.
0: Sejarah seringkali ditulis dengan tinta emas. Namun bagi sebagian orang, sejarah tertulis dalam debu perjalanan dan tetesan air mata. Ingatan itu masih terjaga rapat dalam ingatan seorang perempuan tua, namanya Siti Amelia. Baginya tahun 1999 bukan sekedar angka, melainkan persimpangan hidup antara tanah kelahiran dan tanah air yang ia pilih.
1: Jadi kami keluar dari sana hanya dengan badan saja, tidak ada bawa apa-apa. Nah, semuanya ketinggal semua, tidak ada bawa apa-apa. Kampung pakaian saya tidak bawa, hanya badan saja. Karena kita dari dulu memang kita hidupnya merah putih.

0: harta benda, hanya baju yang melekat di badan. Bersama suami yang sedang sakit, Oma Siti harus bersandiwara di hadapan maut demi sebuah pelarian menuju kedaulatan.
1: Karena kami keluar dari rumah, mau ke kota ini, orang tanya, kamu mau ke mana? Kami bilang, ini kami karena bapak masih sakit, karena bapak sakit kami berobat. Jadi kami tidak bawa apa-apa, hanya keluar dengan badan, dengan bapak seana. Jadi orang bilang, oh itu mungkin mereka hanya pergi berobat. Tahu-tahu sampai sana, kami lari ke sini.
0: Meski akar budayanya tertanam kuat sebagai orang asli Timor Timur, di dalam dada Oma Siti hanya ada satu warna yang ia akui sebagai identitasnya, merah dan putih.
1: Ya, karena kita maunya itu merah putih toh, jadi kita biar mati ke hidup di sini, di Indonesia, jangan di sana kan. Karena kita dari dulu memang kita hidupnya merah putih. Biar kita lepas kita punya rumah, apa segala di sana, kita tidak hiraukan, yang penting lari ke sini.
0: Oma Sitia Amelia adalah salah satu dari sekian banyak saksi bisu bahwa cinta pada negara terkadang menuntut pengorbanan yang tak masuk akal bagi logika, namun sangat nyata bagi hati. Di Atambua, ia menua dengan tenang, memegang teguh janjinya mati dan hidup untuk merah putih. Dari cerita-cerita yang sudah kita dengar, kami pun mencoba mencari seorang fasilitator guru Merdeka Belajar Kabupaten Belu yang bertugas di tahun 2023 hingga 2024, Ayu Astika Sari. Bagi Ayu Astika Sari, menginjakan kaki di Aitaman untuk bertugas bukan sekedar menjalankan kewajiban profesi. Namun, perjalanannya ke wilayah perbatasan ini justru menjadi perjalanan batin yang tidak terduga. Di sana, ia disambut oleh kisah-kisah mereka yang harus memilih antara tanah kelahiran dan tanah air. Di tengah segala keterbatasan fasilitas dan jauhnya hiruk-pikuk kota, Ayu justru menemukan sebuah kemewahan yang sulit ditemukan di tempat lain, rasa bangga yang murni. Ia menyaksikan sendiri bagaimana anak-anak di Aitaman membusungkan dada saat menyebut diri mereka Indonesia.
2: Waktu pertama kali datang bertugas di Aitaman dan mendengar cerita bahwa mereka itu adalah pengungsi dari Timor Timur, saya merasa kaget gitu ya. Saat mereka memilih jadi PNI, tapi mereka masih dipanggil sebagai pengungsi gitu loh. Padahal kan kalau sudah jadi WNI ya sudah WNI, bukan lagi pengungsi. Yang paling terkesan adalah saya melihat warga-warga, anak-anak, mereka sangat bangga dengan status WNI-nya gitu, dan gak pernah merasa menyesal memilih Indonesia gitu, walaupun mereka ada di tengah keterbatasan.
0: Ayu menyadari betapa mahalnya harga sebuah identitas bagi warga Aitaman. Sementara dirinya lahir sebagai Indonesia tanpa perjuangan, mereka harus mempertaruhkan segalanya demi sebuah janji setia kepada merah putih.
2: Dan saya melihat ada semangat nasionalisme itu dalam diri setiap orang-orang yang saya temui di Aitaman, bahkan pada diri anak-anak. Sehingga dari sana saya jadi berefleksi, saya sebagai WNI yang lahir dari kecil, dari lahir sebagai WNI, jadi mempertanyakan seberapa cinta sih saya sama Indonesia, sedangkan mereka aja yang harus memilih status kewarganegaraan itu dengan bangga menyebutkan bahwa mereka Indonesia gitu lah. Kemudian makin meningkat nasionalismenya ketika melihat mereka selalu bilang kami bangga jadi WNI dan kami memilih jadi WNI sampai mati.
0: melalui mata Ayu, kita diajak untuk bercermin. Nasionalisme warga Aitaman adalah tamparan bagi kita yang sering mengeluh di tengah segala kemudahan.
2: Lalu bagaimana dengan kita yang memang sudah lahir sebagai WNI yang kemudian memang dapat segala privilege sebagai WNI, sedangkan mereka tidak. Mereka saja tinggal di kampung yang nggak punya, mereka nggak punya tanah di sana, mereka harus sewa. Kemudian kehidupannya terbatas dan seperti terisolir gitu dari warga-warga setempat. Kemudian juga yang perlu kita teladani adalah bagaimana semangat juang mereka, rasa nasionalisme mereka, dan bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan sebagai WNI yang belum tentu dapat privilege sebagai WNI, tapi mereka tetap bangga jadi bagian dari Indonesia.
0: Kini puluhan tahun telah berlalu. Meski hidup masih penuh dengan keterbatasan, di mana atap rumah mulai bocor dan kayu-kayu dinding mulai lapuk, semangat mereka tidak pernah padam. Harapan sederhana mereka sampaikan kepada pemerintah. Perhatian untuk tempat berteduh yang layak dan pendidikan bagi anak-anak mereka agar bisa membangun daerah ini lebih baik lagi.

0: Di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan, musim hujan mulai datang. Beberapa warga belum menyadari pentingnya kesiapsiagaan bencana.
1: Warga sekalian, kita akan mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana. Desa kita rawan longsor dan banjir.
2: Ah, Bapak, tiap tahun juga hujan, tapi baik-baik aja tuh.
3: Justru karena itu kita harus siap. Jangan tunggu bencana datang, entar baru nyesal.
0: Beberapa warga mulai datang, tapi sebagian menganggap ini tidak penting.
3: Nah, ini nih peta jalur evakuasinya. Kalau nanti sirene berbunyi 3 kali, semua warga segera menuju titik kumpul di lapangan ya.
4: Kak, kalau ada lansia atau anak kecil, bagaimana?
3: Harus ada yang bantu, pokoknya kita saling jaga.
0: Hujan deras mulai turun, tanah mulai retak. Pak Rendra cepatkan menghubungi warga.
5: Semua, jalankan rencana evakuasi. Sirene bunyikan.
2: Air sudah masuk rumah, Pak. Pak, tolong. Air sudah masuk rumah, Pak. Aduh, gimana ini?
0: Warga bergegas. Raka membantu anak-anak dan Mia menuntun nenek-nenek. Semua menuju titik aman. Setelah bencana, hujan pun reda. Desa sebagian terendam, tapi tidak ada korban jiwa.
2: Ternyata persiapan itu penting ya, Pak. Pak Rendra, saya minta maaf ya, Pak, sudah meremehkan apa kata-kata Bapak, instruksi dari Bapak. Sekali lagi saya minta maaf ya, Pak.
1: Sudah. Yang penting kita selamat. Mulai sekarang kita harus siaga.
0: Beberapa hari berlalu, warga mulai membersihkan rumah dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Meski lelah, mereka bersyukur karena semua selamat.
1: Alhamdulillah, meski rumah kita kotor dan rusak, tapi tidak ada korban jiwa. Ini bukti kalau kesiapsiagaan kemarin menyelamatkan banyak orang.
3: Betul, Pak. Saya senang melihat semua warga sekarang ikut gotong royong. Kita bisa bangun kembali bersama, Pak.
2: Ibu juga ingin bantu, Nak. Mulai sekarang, saya akan ikut pelatihan dan bantu sosialisasi ke warga lain. Biar tidak ada lagi yang meremehkan seperti saya dulu.
4: Itu semangat yang kita butuhkan, Bu. Kalau semua warga peduli, desa kita akan lebih tangguh menghadapi bencana.
0: Pak Rendra bersama perangkat desa mengadakan rapat kecil untuk menindaklanjuti rencana ke depan.
1: Baiklah, ibu-ibu semua, mulai bulan depan kita bentuk tim siaga bencana desa. Setiap dusun akan ada penanggungjawab. Kita juga ajukan bantuan ke pemerintah untuk memperbaiki tanggul dan jalur evakuasi.
3: Baik, Pak, saya siap membantu. Kita juga bisa adakan pelatihan untuk anak muda supaya mereka tahu cara menolong saat darurat, Pak.
4: Dan mungkin bisa buat kegiatan sekolah juga, Pak. Edukasi sejak dini itu penting biar anak-anak tahu apa yang harus dilakukan kalau terjadi bencana.
1: Ide bagus, Nia. Kalian semua generasi muda harus jadi garda depan.
0: Sore itu, langit tampak cerah. Warga berkumpul di lapangan, membersihkan sisa lumpur. Anak-anak berlari riang, sementara orang dewasa menanam pohon di sekitar rumah mereka.
3: Lihat, Bu Sari, tuh lihat. Kalau lereng kita ini tanami pohon, tanahnya jadi lebih kuat menahan air hujan, Bu.
2: Benar, Nak. Ternyata menjaga alam sama pentingnya dengan menjaga diri kita sendiri. Sekarang Ibu sudah mulai paham.
4: Alam akan baik pada kita kalau kita juga memperlakukannya dengan baik.
1: Betul. Inilah pelajaran terbesar dari ujian kemarin. Kita tidak bisa melawan alam, tapi kita bisa belajar hidup selaras dengannya.
0: Desa itu kini tak hanya lebih bersih, tapi juga lebih sadar. Dari bencana, lahir semangat baru untuk saling menjaga dan membangun bersama. Pesan moral dari mini drama ini, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Kesiapsiagaan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Lebih baik bersiap meski bencana tak datang daripada menyesal karena tak siap. Demikian mini drama berjudul Ketika Bumi Menguji, diperankan oleh Anwar sebagai Pak Rendra, Dharma sebagai Ibu Sari, Eci sebagai Rika pemudi relawan, Tami sebagai Nia, dan Fauza sebagai narator. Terima kasih telah mendengarkan mini drama LPP RRI Melabuh. Sampai jumpa di mini drama selanjutnya. Terima kasih.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah Asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini. No matter what, no matter what.

0: runway!
1: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
2: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
3: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
2: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
3: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
2: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu. No matter what, no matter what.

0: subway.
1: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
1: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: sana.
1: John,
2: gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
2: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
2: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Fuck my.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Indonesia maju, UMKM maju. UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Setiap produk yang kita gunakan, setiap usaha yang kita nikmati, seringkali lahir dari tangan kreatif para pelaku UMKM.
1: Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan perekonomian bangsa. Mari dukung UMKM lokal agar Indonesia semakin sejahtera.
0: Mari jadikan UMKM sebagai kebanggaan bangsa. Bersama kita bisa maju bersama UMKM.

digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

dan tingkat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh, ya betul.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: banyak sekali penyamuknya di sini. Ah! Apa itu? Ah! Siapa di sana?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ika semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ika nol semua. Sebelah sama kamu.

0: listriknya pakai padam lagi. Nah, lilinnya dinyalakan di sini saja deh.
1: Aduh, kebakaran nih. Li, tolong.
2: Lilin memang memberi terang di saat gelap, tapi bisa menghanguskan bila salah menempatkannya.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara malam hari ini, Senin 18 Mei 2026, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Renti Suparji mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Selamat malam.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Selasa 19 Mei 2026 dari Jalan Eltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas

Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

Damai sejahtera bagi kita semua. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia dan pencinta renungan mimbar Katolik dimanapun Anda berada. Saya Antonius Naik Kufi, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan sukacita berlimpah bisa menemani ruang dengar Anda hari ini. Mari sejenak kita menenangkan hati untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a dengan tema mengenal Allah dalam hidup doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu pada saat ini, karena sesibuk apapun, Engkau masih berkenan memberikan kami kesempatan untuk mendengar dan merenungkan sabdamu. Pada hari ini, kami akan merenungkan sabdamu dari Injil Yohanes, bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami kehadiran Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bangkit dan membawa damai bagi para murid-Mu. Semoga melalui sabdamu yang akan kami dengarkan dan renungkan, iman kami diteguhkan, harapan kami dikuatkan, dan kami dimampukan menjadi saksi-saksi kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Berilah berkat-Mu nan melimpah bagi kami semua pendengar siaran Radio Republik Indonesia yang mengikuti mimbar renungan ini dimanapun berada, agar damai dan sukacita kebangkitan dan kenaikan Kristus memenuhi hati kami semua. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala makhluk, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dan sekarang, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka adalah milik-Mu,
dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepada-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini dengan tema Mengenal Allah dalam Hidup Doa. Doa adalah bagian dari hidup orang beriman. Orang yang tidak pernah berdoa atau yang sulit berdoa, ia tidak pernah memahami kehadiran dan kehendak Allah di dalam seluruh persirahan hidupnya. Seluruh aktivitas hidup seorang beriman seharusnya mengalir dari pengalaman doa, dan doa seorang beriman seharusnya diwujudkan dalam tindakan hidup yang nyata. Menarik untuk kita renungkan kisah Injil hari ini yang memperdengarkan kepada kita kedekatan Yesus Tuhan kita dengan Bapa-Nya dan dengan kita yang diungkapkan dalam doa berdoa. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita telah memberikan contoh yang baik bagi kita untuk hal doa berdoa. Di tengah kesibukan karya pelayanannya, Yesus masih mengambil waktu untuk berdoa kepada Bapa-Nya. Yesus bersyukur dan mendekatkan diri serta seluruh karyanya dengan Bapa-Nya dalam doa berdoa. Sebagaimana dalam kisah Injil hari ini, doa yang diungkapkan Tuhan Yesus tidak hanya untuk menyatukan dirinya dengan Bapa, tetapi juga mendekatkan dan menyatukan semua orang yang percaya di dalam Dia, Yesus Tuhan kita, dengan Allah Bapa. Ya, Yesus Tuhan kita pun terus berdoa bagi kita semua hingga sekarang dan akan seterusnya selalu mendoakan kita umat-Nya. Semoga kita juga sesibuk apapun, kita punya waktu untuk berdoa, dan doa-doa kita itu juga selalu mendekatkan kita dengan Allah Bapa
Allah Putra dan Allah Roh Kudus, dan dengan sesama kita satu sama lain dalam hidup dan karya kita sehari-hari. Semoga Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas doamu yang menguatkan kami. Kami sadar bahwa kami masih berada di dunia yang penuh tantangan. Namun kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Bantulah kami untuk selalu menjaga kesetiaan pada firman-Mu, dan jadikanlah kami saksi-saksi kemuliaan-Mu di tengah sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

era digital ini, arus informasi begitu deras, tak terkecuali informasi tentang keuangan. Beragam produk dan layanan keuangan bermunculan, menawarkan kemudahan dan keuntungan bagi penggunanya. Namun, di balik kemudahan tersebut, literasi keuangan yang rendah dapat menjerumuskan masyarakat, terutama generasi muda, ke dalam lubang utang dan masalah keuangan lainnya. Apa yang mendasari generasi milenial ini mudah terjerat dalam pinjaman online? Jika permasalahannya hanya sekedar memenuhi lifestyle, maka literasi keuangan menjadi sangat penting. Ibarat peta dan kompas bagi perjalanan finansial masa depan kita. Berikut beberapa alasan mengapa literasi keuangan penting diajarkan sejak dini. 1. Membentuk kebiasaan keuangan yang baik, yaitu sejak kecil, anak-anak dapat belajar tentang bagaimana konsep menabung. 2. Meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. 3. Menumbuhkan rasa bertanggung jawab. 4. Mempersiapkan masa depan dengan cerah. Yaitu literasi keuangan ini dapat membantu anak-anak mencapai tujuan keuangan mereka. Mengajarkan mereka menabung untuk dapat membeli sesuatu yang diinginkannya. Kebiasaan tersebut akan membentuk pribadi menjadi suka menabung untuk keperluan masa depannya. Berikan anak-anak tanggung jawab untuk mengelola uang mereka sendiri. Seperti menyimpan uang sakunya sebagian untuk menabung atau cara berbelanja dan memilih barang dengan membandingkan harganya. Mari kita bersama-sama menumbuhkan generasi yang melek keuangan. Demi masa depan mereka agar lebih cerah dan tidak salah dalam mengambil keputusan finansial.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

Oke, kita mau merindu ada hi-fi dengan satu-satunya. Selamat pagi, selamat berhari Selasa buat kamu semua teman berdua. Semoga hari ini semangat menjalani harinya. Dan Imultiti balik lagi nih teman berdua buat nemenin kamu di pada hari ini dengan lagu-lagu yang bakal ngebus banget mood kamu di pagi ini, semoga ya. Dan jangan lupa untuk sarapan teman berdua, harus memulai aktivitas kamu dengan tenaga dulu ya. Jangan lupa sarapan dan yes, jangan sampai telat pergi ke sekolah, ke kantor, kemanapun yang kamu mau pergi. Pokoknya tetap semangat terus dan kita masuk ke program sepada.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

suhu udaranya tuh rata-rata berkisar antara 24 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi nih hari ini. Dan di pagi sampai siang hari nanti langit bakal cerah berawan, tapi tetap ada potensi pembentukan awan hujan mulai meningkat menjelang siang hari teman-teman dua. Dan di siang hari sampai sore, beberapa wilayah di kecamatan di Kabupaten Belu termasuk wilayah pusat kota di Atambua sendiri akan berpotensi mengalami hujan ringan sampai hujan petir. Dan nanti sampai malam hari teman berdua, cuacanya diprediksi mulai reda nih, menjadi sebagian besar berawan dengan suhu udaranya tuh mulai turun sampai 24 derajat Celcius sampai 25. Dan untuk kelembapan udaranya sendiri hari ini berkisar antara 72 derajat sampai 94 derajat. Di masyarakat Kabupaten Belu sendiri, khususnya yang hari ini mau aktivitas di luar ruangan di siang hari sore sampai malam, diimbau untuk tetap waspada aja nih teman berdua terhadap perubahan cuaca mendadak dan potensi petir.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman radio masih di Sepada. Pagi-pagi begini kita kalau ngomongin makanan enak gak sih? Siapa tahu kamu lagi makan terus kamu jadinya kayak enak nih, lanjut. Kayak gitu teman berdua. Dan tahu gak sih kalau Asian Pastry Cup 2026 kembali menjadi panggung persaingan para juru masak pastry terbaik di Asia. Dan kompetisi tahun ini teman berdua, tim Jepang sukses keluar sebagai juara utama, sementara Indonesia berhasil ngebawa pulang penghargaan Best Team Spirit Award. Nah, ajang yang digelar di Singapura tersebut ini merupakan babak kualifikasi menuju Coupe du Monde de la Pâtisserie 2027 di Lyon, Prancis nanti, yang bakal berlangsung di Januari 2027 teman berdua. Jadi selain Jepang yang menempati posisi pertama, ada Malaysia juga nih yang meraih juara kedua, dan Filipina berada di posisi ketiga. Sementara untuk penghargaan Promising Talent Award sendiri diberikan kepada tim India. Tim Singapura dan Korea Selatan juga memperoleh tiket tambahan menuju Lyon melalui jalur Passport to Lyon, seperti itu. Wow, keren ya. Kita shout out for tim Indonesia yang sudah mendapatkan penghargaan Best Team Spirit Award. Semoga semakin gacor lagi deh, karena pastinya kita tahu ya, memasak itu menurut saya tidak mudah ya teman berdua. What do you think soal memasak? And kita lanjut dengan Cat's Eye with Ponte Ponte. So here we go.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
4: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi gak mini resiko.
3: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
4: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
5: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
4: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
3: Siap kakakku.
6: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Gita Aftamom Pro 2 mungkin di depan buram ya. Sering terjadi kayak misalnya kalau berkendara malam-malam tuh kan pasti harus sangat hati-hati ya teman Pro 2, apalagi dengan semakin maraknya kecelakaan baru-baru yang kita lihat di Kupang, di Kelapa 5 sendiri teman Pro 2. Ya pasti kamu udah pada tahu si mobil Brio merah yang wajih kencangnya minta ampun. Dan selain mereka juga di MotoGP sendiri teman Pro 2 juga kemarin terjadi kecelakaan yang ya lumayan besar juga. Dan Alex Marquez sampai harus dilarikan ke rumah sakit nih teman Pro 2. Jadi kronologi kejadiannya itu adalah pembalap Red Bull KTM Pedro Acosta itu tuh mengalami masalah teknis pada motornya. Jadi tuh dia tuh sempat memimpin balapan, tapi tiba-tiba dia tuh mengalami kendala teknis setelah keluar dari tikungan 10 menuju trek lurus. Nah motornya itu kata kayaknya sih apa ya, bannya kempes gitu, dan motornya akhirnya mendadak melambat di tengah lintasan balap. Dan Alex Marquez yang berada tepat di belakang dia itu dalam kecepatan tinggi, akhirnya tidak sempat menghindar. Alex Marquez ini menabraklah bagian belakang motor Acosta dengan sangat keras. Akhirnya Alex mengalami high side dan terlempar dari motornya. Terus dia beguling-beguling gitu loh teman Pro 2, sampai menabrak dinding pembatas. Motornya si Alex sendiri hancur total. Kamu bisa lihat kalau di cuplikannya itu rame banget. Dan motornya itu sampai kayak berputar-putar di udara gitu. Dan sampai bannya terlepas serpihan berhamburan di tengah truk, yang akhirnya puing-puing roda motornya Alex Marquez itu terlepas kena pembalap lain di belakang, yang termasuk Fabio De Gigi Antonio teman Pro 2 dan juga Raul Fernandez, hampir membuat mereka itu terjatuh. Dan akibat kecelakaan hebat itu, race director langsung ngibarin bendera merah untuk menghentikan balapan sementara supaya bisa bersihin lah sisa-sisa motor di lintasan gitu. Parah ya teman Pro 2. Jadi buat kamu hati-hati aja kalau berkendara. Ya kita enggak mau ngomongin MotoGP kayak harus pelan-pelan ya. Mana ada MotoGP pelan-pelan ya. Aneh gitu kalau MotoGP pelan-pelan teman Pro 2. Cuman kamu kan enggak lagi balapan. Makanya kalau pagi-pagi mau berangkat ke kantor itu harus siap sedu ya. Harus lebih early bersiap-siapnya biar kamu tidak seperti pembalap di jalanan Kota Atambua yang kalau pagi tuh benar-benar sangat hiruk-pikuk sekali teman Pro 2. Jadi ya harus berangkatnya lebih awal dan stay safe aja tuh ya teman-teman di jalannya ya.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sutradara melihat kayaknya bisa ya. Coba, Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya, langsung ke rumah.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital.

0: Warga Tambua dan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
2: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
1: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
2: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.
1: Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.
2: Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu.

Berita Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia atau

Oke, teman Merindu joget-joget dikit bareng sama Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. Dan informasi yang paling mungkin ditunggu-tunggu oleh para pecinta drama Moving, dan drama Korea Moving, teman Merindu. Katanya Moving season 2 itu udah mulai syuting, dan serial original Korea Moving season 2 resmi memulai proses syuting dan langsung menarik perhatian penggemar drama Korea. Salah satu sorotan terbesar itu adalah apa? Datang dari pergantian pemeran karakter Kim Bong-suk, ya, KBS, yang sebelumnya diperanin nama Lee Jung-ha. Pada musim kedua ini, teman Bro 2, karakter Bong-suk sendiri akan diperankan oleh aktor pendatang baru Won Kyu-bin. Nah, Won Kyu-bin sendiri mulai dikenal di publik lewat drama Beach and Rich season 2 atau Cheongdam International High School season 2. Setelah itu juga Moving season 2 akan melanjutkan kisah para pemilik kekuatan super setelah insiden di SMA Jongwon. Jadi mereka kembali menjalani kehidupan sehari-hari sambil menghadapi ancaman baru nih demi melindungi orang-orang yang mereka cintai. Wow, kayaknya bakal dar-dar-dor lagi, teman berdua. Meskipun gak ada Lee Jung-ha, ya kita apresiasi pergantiannya. Soalnya ya masa harus ditunda gitu. Ya semoga secepatnya Jung-ha bisa gabung, mungkin nanti di nggak tahu deh, soalnya udah diganti pemerannya. Jadi kalau mau lanjut di Moving season 3 juga kayak gimana gitu ya.

0: dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Oke, teman-teman juga tahu nggak kalau aktor Keanu Reeves itu bakal menjadi pengisi suara untuk peran utama dalam film aksi stop motion Jepang berjudul Hidari. Jadi katanya dari konsep awal sampai naskah yang telah dikembangkan, tim itu menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Film ini tuh punya semua unsur yang dibutuhin nih untuk jadi film yang luar biasa. Film yang sangat ingin ditonton dan ingin diikuti ini, kata dari Keanu, katanya memang ini adalah film yang benar-benar pengen saya tonton dan pengen saya ikuti. Jadilah dia bergabung lah teman berdua. Dan Hidari saat ini masih dalam tahap pengembangan dari sutradara Masashi Kawamura. Film ini merupakan pengembangan dari film pendek konsep viral Kawamura di tahun 2023 dengan judul yang sama yang udah ditonton hingga 5 juta kali di YouTube sejak dirilis. Jadi terinspirasi secara longgar oleh legenda Jingoro Hidari, seorang tukang kayu ulung yang hampir melegenda di periode Edo Jepang. Film ini tuh ngikutin sang pengrajin saat dia kehilangan sosok ayah, tunangan, dan bahkan lengan kanannya karena pengkhianatan yang terkait dengan rekonstruksi rahasia Kastil Edo yang kemudian menyalurkan kesedihan yang menjadi balas dendam. Jadi dia tuh menggunakan serangkaian jadi kehidupan sehari-harinya itu menggunakan lengan prostetik mekanik rancangan sendiri bersama dengan teman kayu animasinya yang setia, yaitu seorang gitu, seekor kucing tidur ya teman berdua. Aduh, nggak sabar banget pengen nonton kira-kira kayak apa ya teman berdua. Kita tunggu aja nanti tayang tanggal mainnya.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Beb. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Para Pro 2 FM, atau buat teman terbaik.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Spara, selamat pagi teman Pro 2. Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

Oke, masih di Sepada Teman Pre 2 dan buat kamu para pecinta EXO, maksudnya kamu EXO-L yang ada di Malaysia, tentunya jauh banget ya Malaysia. Soalnya kalau NTT agak kayak gimana gitu ya Teman Pre 2. Tahu enggak sih kalau EXO boy group Korea Selatan EXO dipastikan akan menggelar acara fansign offline di Kuala Lumpur, Malaysia di tanggal 21 Juni nanti. Jadi kayaknya mungkin setelah konser atau sebelum konser itu bakal ada fansign. Wah, mantap banget nih ya Teman berdua. Kabar ini langsung disambut antusias tentunya oleh para EXO-L Malaysia karena acara tersebut berlangsung sehari setelah konser tur dunia mereka bertajuk EXO Planet 6 X Horizon di National Hockey Stadium Bukit Jalil. Dan acara bertajuk EXO Reverse Fansign Event ini diselenggarakan oleh Maxstar.com sebagai bagian dari promosi album penuh ke-8 EXO Reverse. Dan album tersebut juga menjadi penanda comeback penuh grup di industri musik global setelah penantian panjang penggemar nih ya Teman Pre 2. Dan pastinya senang banget karena dari sekian banyak negara yang terpilih adalah Malaysia, bahkan Korea pun tidak ya. Jadi pasti EXO-L Malaysia happy banget tentunya karena mereka juga kemarin kesian sih ya, war tiketnya agak chaos ya Teman Pre 2. Jadi ini mungkin hadiahnya, dan mereka cuma sehari. Kalau negara-negara lain kan 2 hari konsernya, kalau di Malaysia kan cuma sehari. Jadi ya hadiah lah begitu. Kita lanjut ke lagu berikutnya Teman Pre 2 dari Dominic Adadias dengan Nyaman. So, here we go.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Para! Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu. No matter what.